punya 7 ekor kucing Sobat Fox. Literally 7, aku dapat kiriman cat roomnya. Waduh, ini sih lebih besar dibanding kamar saya mas ya. Katanya yang satu baru aja disteril kemarin Jumat biar gak beranak terus. Tapi memang ya kalau kita udah sayang banget sama peliharaan kita ya, kayaknya harus semaksimal mungkin. Aku acungin jempol buat Mas Rizky Dwi yang akhirnya salah satu Sobat Fox yang memberikan space buat kucing khusus ya, cat room. Dimana kalau cat room kan lebih spesifik tuh, mereka punya ruang sendiri. Kemudian kalau misalkan ada keluarga yang kurang begitu suka dengan kucing, ini masih bisa teratasi gitu. Jadi ada jalan tengahnya gitu. Satu lagi yang pagi hari ini ikutan gabung, yang ikutan cerita adalah si Mas Guntur yang katanya punya koleksi burung lovebird. Aku pelihara sepasang lovebird di rumah. Awalnya bapak yang suka burung, tapi bapaknya sering pergi, jadi saya yang harus melihara. Ini dapat open-open ya. Selamat ya Mas Guntur ya. Semoga lovebird yang cukup cerewet di pagi hari sama sore hari itu bisa membuat rumahnya semakin rame. Terima kasih buat kamu yang gabung di WhatsApp Fox Radio Jogja Sobat Fox ya. Buat yang mau gabung lagi boleh, tapi waktu kita terbatas sampai nanti jam 9 aja. Aku mau ngingetin buat kamu yang sekarang skincare-nya habis Sobat Fox, langsung aja merapat ke Fox Radio Jogja. Ada produk skincare series dari Sanga-Sanga yang lagi promo. Harganya cukup Rp45.000 aja satu Sobat Fox. Ada Sanga-Sanga Natural Face Cream, Sanga-Sanga Face Mask, dan juga Facial Wash. Nah kalau misalkan kamu pengen beli tiga-tiganya sekaligus, ada paket nih, harganya cukup Rp120.000 aja. Tapi ini berlaku untuk pembelian langsung di Fox Radio Jogja ya. Sekali lagi, ini pembelian langsung di Fox Radio Jogja. Buruan aja sebelum kehabisan, silahkan bisa langsung mampir ke sini. Dan yang jelas gak perlu khawatir, udah BPOM sudah halal, jadi gak perlu lagi bertanya-tanya ya. Dan Sanga-Sanga ini adalah transformasi dari kutus-kutus racikan dari Babe Babang Pranoto. Tadi aku janji sama Kak Lisa yang pagi hari mau request lagu Back to You. Ini dia buat kamu.

0: hari ini bakal duduk lama di depan komputer? Nah, jangan tunggu pegal datang. Balur dulu. Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate di sepanjang tulang belakang dan telapak kaki. Bisa bantu melancarkan sirkulasi darah, bikin otot tetap fleksibel, dan gak gampang kaku walaupun duduk berjam-jam.
1: Lagi liatin apa sih, Dis?
2: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak Sanga-Sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
1: Ini mah asli, Nisa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching Sanga-Sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
2: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur Sanga-Sanga travel size ini berapaan?
1: Untuk Sanga-Sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan Sanga-Sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga-Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
2: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
1: Sanga-Sanga, singa dalawan.
3: Road to 15th Anniversary, Royal Ambarukmo Yogyakarta menghadirkan kolaborasi The Art of Japanese Culinary Atelier. Jumat 16 Oktober 2026 mulai pukul 6:30 malam di Royal Garden Royal Ambarukmo Yogyakarta. Nikmati 7-course Japanese Dining Experience dalam konsep 8-Hands Dinner yang menghadirkan perjalanan kuliner Jepang melalui kreativitas, presisi, dan keahlian 4 chef istimewa. Chef Eko Purjiono, Chef Eko Herianto, Chef Arif Nurdianto, dan Chef Tino Itamae. Rasakan perpaduan cita rasa Jepang yang dikurasi secara eksklusif dalam satu perjalanan kuliner yang istimewa. Semua pengalaman ini bisa dinikmati hanya dengan Rp698.000 net per orang. Lengkapi malam Anda dengan live music performance dalam suasana eksklusif di Royal Garden Royal Ambarukmo Yogyakarta. Informasi dan reservasi hubungi FB Sales Royal Ambarukmo Yogyakarta di 0821-3630-4848 atau kunjungi www.royalambarukmo.com dan ikuti Instagram @royalambarukmo.
4: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate. Kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.

Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

akan ada yang spesial menemani kamu Sobat Vox sampai dengan jam 12 siang di zona mesin waktu, yaitu adalah Wibti Eta. Kamu bisa request lagu nostalgia untuk menemani kamu beraktivitas hari ini Sobat Vox. Ketemu lagi besok di jam yang sama, dan jangan lupa dengerin terus 105,3 Vox Radio Jogja, Voice of Sanga-Sanga. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus. Bye-bye.

0: Sobat Fox, reward umroh sanga-sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: It's time for Zona Mesin Waktu.

0: Fox Radio Jogja, your soul, your hit. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus. Selamat pagi Sobat Fox. Selamat pagi menuju ke siang hari lebih tepatnya ya. Meskipun baru jam 9 pagi Sobat Fox, tapi jam 9 ini sudah mulai nih. Buat kamu yang sudah terpikirkan nih dari pagi tadi, aduh aku pengen banget dengerin lagu-lagu lawasan, lagu-lagu lama dari tahun 90-an sampai yang paling lama sendiri, silahkan ya Sobat Fox untuk mendekat ke arah WIPTI, ke arahnya radio kamu. Terus kamu juga bisa nih gabung untuk nambahin playlist yang sudah WIPTI siapkan di pagi hari ini sampai nanti jam 12 siang lewat Fox Mobile Application. Live chatnya bisa banget kamu pakai ya Sobat Fox, bisa kamu chat di situ atau bisa juga ke 0887-188-1053.
1: Makeup kamu gak nempel? Mungkin kering tuh. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream. Kandungan avocado oilnya menjaga hidrasi wajah seimbang dari pagi sampai sore.

0: informasi sangat-sangat untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh sangat-sangat. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga dan tetap diracik khusus oleh Babe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba Sanga-Sanga Ultimate, minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml. Sanga-Sanga Ultimate by PT Kutus-Kutus Herbal.
4: Zona, mesin waktu.

Jogja Your Soul Your Hit sangat-sangatlah transformasi dari Agutus Agutus Sahabat Fox. Satu lagu dari Tania dengan Anang, enggak kebalik dong Sahabat Fox ya. Lagunya dari Mas Anang ya dengan Tania. Siapa nih? Tapi lagunya ya itu adalah lagu request Sahabat Fox. Pagi hari ini Bip tuh udah puterin dua lagu request yang seperti biasa kalau di Zona Mesin Waktu ya. Saya belum opening udah ada yang datang. Tapi the one and only yang selalu hadir pertama kali, pokoknya number one gitu, the first yang hadir tuh selalu ada Mbak Wiwit. Jadi aku pengen sapa dulu untuk Mbak Wiwit, selamat pagi. Tadi itu requestnya adalah Slade yang My Oh My, sudah Wiwit putarkan sebelumnya Mas Anang. Terus aku juga pengen sapa Mas ya, Mas Febri yang pagi hari ini katanya selamat pagi Wipti, tumben banget pagi, yoi. Saya udah 2-3 orang ya yang ngomong tumben gitu. Memang tumben ya Sahabat Fox, tapi tenang aja Wipti akan tetap puterin lagu kamu. Untuk Mas Febri lagunya dari Mas Anang sudah Wipti putarkan. Buat kamu Sahabat Fox yang pagi hari ini udah di kantor, udah di kampus, ya udah cantik. Aku rasa tadi pagi mandinya udah pakai sangat-sangat body wash ya. Pastinya wanginya wangi floral, wangi jasmine. Terus habis itu udah pakai sangat-sangat natural face cream juga. Jadi sekarang udah seger banget, udah siap untuk menghadapi hari. Jadi kalau kamu mau nambahin boosternya, mau nambahin support systemnya, boleh pakai lagu-lagu favorit kamu. Tapi untuk kali ini adalah lagu-lagu lawas yang bisa kamu request di Zona Mesin Waktu lewat Fox Mobile Application dan juga lewat 0887 188 1053.

Bangun tidur, badan terasa kaku dan berat. Balur sangat-sangat klasik dong. Di punggung dan sendi yang terasa tidak nyaman. Kandungan jahe dan cengkehnya bantu melancarkan peredaran darah biar siap gerak seharian.

0: October on Fox Radio Jogja, grow with the flow.
1: Hari bahagia sudah di depan mata. Saatnya wujudkan wedding impianmu di Inside by Melia Yogyakarta. Hadir dengan Forever Starts Here. Wedding package hanya Rp22.999.000 net. Nikmati buffet untuk 100 orang, free 1 stall, venue selama 3 jam, make up room, 1 malam the love suite dan 4 kamar inside, sound system standar hingga VIP parking. Atau untuk pernikahan yang lebih intimate, pilih intimate wedding package hanya dengan Rp9.999.000 net. Sudah termasuk buffet untuk 30 orang, kamar untuk pengantin, 1 kamar inside, food testing untuk 4 orang, venue 4 jam dan sound system. Rayakan momen spesialmu di pilihan indoor atau outdoor, termasuk skydeck rooftop lantai 8 dengan pemandangan Gunung Merapi di pagi hari dan gemerlap kota Jogja di malam hari. Inside by Melia Yogyakarta. Forever start here. Reservasi sekarang. Hubungi Rias di 087729739169 atau 0274280688. Inside by Melia Yogyakarta. Stay curious, explore more.
2: Pegel-pegel, nyeri otot, masuk angin, sakit kepala, nyeri sendi, pegel linu, encok, flu, batuk, gatal, ruam kulit, kram otot, perut kembung, keseleo.
3: Untung ada minyak balur sanga-sanga.
0: Kapanpun, dimanapun, dengerin Fox Radio Jogja di Noise.
4: Zona, mesin waktu.

kalau hari ini bakal duduk lama di depan komputer? Nah, jangan tunggu pegal datang. Balur dulu minyak balur Sanga-Sanga Ultimate di sepanjang tulang belakang dan telapak kaki. Bisa bantu melancarkan sirkulasi darah, bikin otot tetap fleksibel, dan gak gampang kaku walaupun duduk berjam-jam.

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hit. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus sahabat Fox The Smith. Please, please, please let me get what I want ya. Ini lagu request dari sobat Fox yang sudah hadir pagi hari ini ya. Ada yang lagu-lagunya sudah keputar, ada yang belum, ada yang nanti baru mau akan keputar ya. Tapi yang barusan diputerin adalah lagu request dari Mas Bayu Ardi. Selamat pagi, tumben nih ya katanya. Betul, berarti cuman hari ini aja sih sobat Fox. Gak tahu sih beberapa hari ke depan akan seperti apa, tapi hari ini sih Bipti sedang bertukar. Nah itu dia, pakai Kak. Bertukar jadwal aja sobat Fox sama Mbak Ica. Jadi gak usah khawatir kalau kamu emang sudah rindu sama Ica Rombo, besok akan kembali dia yang hadir sobat Fox. Nah lagunya barusan udah keputer. Setelah ini ya buat kamu yang nungguin untuk diputerin lagunya, sabar dulu ya. Dan juga mungkin nungguin untuk live dari Sangat-sangat Fox Jogja, karena nyariin tuh yang namanya adalah promo-promo ya sobat Fox. Mungkin duitnya akan spill dikit aja. Kalau kamu pengen dapat yang 120.000 bundling ya, harganya itu adalah 120.000 dapat 3 barang, langsung datang aja. Duit tungguin di Fox Radio Jogja.

0: Kenapa? Semalam susah tidur. Nanti jangan lupa balur sanga-sanga ya, yang bisa buat badan lebih rileks dan tidur jadi lebih nyenyak. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate. Kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
1: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
2: Program Reward Umroh Sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
3: Zona, mesin waktu.

adalah transformasi dari kutus-kutus Sobat Fox. Satu lagu dari No Doubt dengan Don't Speak. Tadi juga ada Iwakei dengan Bebas ya. Buat kamu yang pengen bebas dari masalah-masalah wajah ya, kulit kamu dijaga dong makanya ya. Salah satunya ya, kamu bisa pakai rangkaian yang ini. Ya inilah produknya, sangat-sangat skincare yang memang diperuntukkan buat kulit wajah kamu Sobat Fox ya. Ada sangat-sangat natural face cream, sangat-sangat face mask, dan juga sangat-sangat facial wash. Jadi itu rangkaian, kamu bisa cuci muka dulu pakai sangat-sangat facial wash, terus bisa maskeran pakai sangat-sangat face mask, dan kemudian ya kamu bisa melembabkan kulit wajah kamu dengan sangat-sangat natural face cream. Nah, sekarang di Oktober ya, jangan sampai ketinggalan penawaran spesial dengan harga Rp45.000 aja each of them ya, atau masing-masing produknya. Bisa kamu dapatkan di live TikTok at sangat-sangat Fox Jogja. Tapi kalau kamu ya Sobat Fox pengen dapetin yang bundling Rp120.000, langsung aja Bupi saranin cus ke kantornya Fox Radio Jogja. Karena cuma di sini kamu bisa dapetin bundling 3 produk dengan harga Rp120.000 aja. Makin murah ya kan? Makanya langsung Bupi tungguin ya Sobat Fox. Tapi kalau pengen nonton live TikToknya, langsung aja ke at sangat-sangat Fox Jogja.

Radio Jogja merayakan bulan Oktober dengan Growtober. Sebelum menyambut 2027, kita bisa mulai fokus sama diri sendiri dari sekarang. Pelan-pelan belajar hal baru sambil tetap beradaptasi walaupun situasinya sedang tidak pasti. Growtober on Fox Radio Jogja, grow with the flow. It's time for Zona Mesin Waktu.

0: 105.3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Sangat-sangatlah transformasi dari Kutus-Kutus The Cascade dengan Rhythm of the Rain. Sobat Fox, Wip diputerin di awal jam 10 pagi ini. Masih di zona mesin waktu, Sobat Fox ya. Tadi Wip juga sudah memutarkan beberapa lagu requestan kamu. Ada juga yang pilihannya Wip, yang ini adalah nah, ada pilihannya Wip buat kamu Sobat Fox untuk mengawali hari Sabtu. Hari Sabtu, tahu-tahu pengen hari Sabtu aja ya. Ini harinya hari Selasa, Sobat Fox. Weekend udah kemarin ya, sekarang udah weekdays lagi, hari Selasa, Sobat Fox. Mungkin tanggungan lebih banyak lagi di hari ini, tapi gak apa-apa, semoga besok di hari Rabu ya, itu jadi biasanya hari pertengahan tuh, tengah-tengah minggu banget, dan kerjaan kamu udah mulai agak berkurang ya, Sobat Fox. Nah, habis ini Wipti pengen sapa dulu Sobat Fox yang sudah bergabung, yang udah lama juga gak dengerin suaranya Wipti. Sama saya juga gak, udah lama gak menyapa Mas Bambang di pagi hari ini. Selamat pagi buat Mas Bambang. Katanya lama gak dengar suaranya, Mbak. Requestnya adalah Aerosmith, I Don't Wanna Miss A Thing. Sudah Wipti siapkan setelah ini. Katanya salamnya buat Mbak Wipti aja, selamat siaran dan semangat. Semangat juga buat Mas Bambang. Habis ini juga ada lagu yang di request juga adalah Mbak Ica juga ya. Aduh, Ica ketemu Ica biasanya ya. Tadi udah pede banget tuh, hai Ica ya. Tapi sayangnya hari ini Mbak Ica sama Wipti itu switch schedule ya. Jadi tukeran aja. Besok udah akan ada bersama dengan Ica Rembo lagi Sobat Fox. Dan buat Mbak Ica, Ica yang lain tentunya ya, requestnya adalah Celine Dion. Celine Dionnya dipilihin yang It's All Coming Back To Me. Dan katanya salamnya buat salam juga buat Mas Pepen ya. Mas Pepen kebetulan lagi ada di kantor juga, masih di kantor, biasanya ngider ya beliau, tapi pagi hari ini masih di sini. Salamnya tersampaikan. Dan sekarang kita lanjut aja dulu ke lagu yang sudah di request sama Mas Bambang dulu ya, dengan Aerosmith, I Don't Wanna Miss A Thing.
1: Bangun tidur, badan terasa kaku dan berat. Balur sanga-sanga klasik dong. Di punggung dan sendi yang terasa tidak nyaman. Kandungan jahe dan cengkehnya bantu melancarkan peredaran darah, biar siap gerak seharian.

0: si sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal menginformasikan bahwa saat ini banyak toko online yang sebelumnya menjual produk asli dari PT Kutus-Kutus Herbal kini tidak lagi menjual racikan asli Babe Bambang Pranoto. Seiring waktu, beberapa dari mereka masih menggunakan kemasan dan logo lama dan brand yang sudah tidak kami produksi lagi. Hal ini dapat menyesatkan konsumen dan membahayakan kepercayaan terhadap produk herbal berkualitas. Kami menghimbau Anda untuk lebih teliti sebelum membeli. Selalu cek riwayat penjualan toko tersebut, perhatikan nama brand, kemasan produk yang dijual. Bila produk masih menggunakan brand lama, ini bukan produk resmi dari PT Kutus-Kutus Herbal. Pastikan Anda hanya menggunakan produk asli dari kami, sangat-sangat klasik Rp170.000 dan sangat-sangat ultimate Rp230.000 dengan kemasan resmi bertuliskan produksi PT Kutus-Kutus Herbal serta dilengkapi foto Babe Bambang Pranoto established 2013.
2: Perhatikan sekeliling. Segera berbalik arah. Jika tidak, kamu akan terjebak selamanya.
3: Berani masuk ke lorong misteri? Rasakan ketegangan Subway Anomaly Experience berkonsep ala Exit 8 di Spooktacular Japanese Street Food Festival. Puas-puasin kulineran malam Halloween dengan All You Can Eat Japanese Street Food cuma Rp139.000 net per orang. Acara bakal bikin pecah dengan penampilan special guest Kohei Sekai. Gak cuma itu, nikmati juga kemeriahan live DJ set, bartender show, interactive game, door prizes, serta Halloween special menu. Kenakan kostum terseram atau terunikmu dan menangkan hadiahnya. Sabtu, 31 Oktober pukul 17.30 sampai 21.30 waktu Indonesia Barat di Noodles Now Restaurant, lantai 2, Hotel Neo Malioboro, Yogyakarta. Reservasi sekarang via WhatsApp di 0817-7951-1999 atau Instagram @neomalioboro. Hotel Neo Malioboro. Dream differently.

107,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hips sangat-sangatlah transformasi dari kutus-kutus sahabat Fox. Gigi, oh oh oh oh oh oh oh. Bener-bener oh oh oh oh gitu ya judulnya. Oke, satu lagu yang Putri pilihin buat kamu sahabat Fox kali ini sih belum request ya. Nanti dulu requestannya ya, gantian-gantian sahabat Fox, karena Putri juga pengen nih ya ngasih kamu lagu nih. Nih pilihannya Putri sahabat Fox. Semoga aja sesuai sama telinga kamu, sesuai sama mood kamu hari ini sahabat Fox. Yang di luar sana sih jelas berbeda dengan ruangan kamu yang ber-AC sahabat Fox. Di luar sana lumayan, wow, terik ya Beb. Dan setelah ini Wibti pengen sapa dulu. BTW kalau ngomongin, sebelum lanjut ke lagu request dan menyapa ya, buat kamu sobat Fox yang memang ada keperluan banget gitu untuk keluar di cuaca yang lumayan panas ini sobat Fox di Jogja, for your information, belum ada hujan sama sekali ya, mendung aja tapi tidak ada, belum ada hujan. Berdoanya sih segera aja sobat Fox, meskipun kalau misalnya doanya ada hujan, gak yang tiba-tiba hujannya lebat banget ya sobat Fox. Semoga aja sih hujannya bisa apa namanya membasuh banyak yang namanya itu adalah gerah-gerah kita. Tapi BTW, untuk melindungi kulit kamu, jangan lupa ya kemana-mana pakai sunscreen. Tapi sebelum pakai sunscreen, Pipi sarannya untuk lembapin kulit kamu pakai sangat-sangat natural face cream sobat Fox, biar lebih terjaga aja dari sinar UV yang berlebihan dan juga radikal bebas. Lanjut lagi, kita mau puterin lagu request dari sobat Fox ya, yang sudah request dari tadi. Ada Mas Angga di Jakarta, selamat pagi menuju siang untuk Mas Angga ya. Requestnya adalah tadi sempet satu lagu, nah tergantikan sama New Kids on the Block Step by Step. Nah habis ini Bipti udah siapin lagunya, terus habis itu I want to say say good morning lah untuk Fortunata Lucindo, Sir Johnny. Kalau Mbak Ica ya, Mbak Ica always call you as Johnny, but I want to call you Sir John Nathan Lucindo from Philippines. Have a good day, of course. Actually we're just switching or swapping schedules for today, but Ica also greeting you on air. Alah ngomong apa sih, will be greeting or on air on Sunday morning, and of course she'll be back on air tomorrow for the zona mesin waktu ya. Yeah. Ngomongnya ribet banget gue ya. Tapi habis ini sobat Fox ya, satu lagu dari New Kids on the Block Step by Step sudah Wibti siapkan untuk siapa tadi ya, untuk Mas Angga, dan nanti juga akan ada satu lagu dari TLC, No Scrub, tapi nanti Wibti akan menyapanya. Sekarang kita ke lagu dulu ya.

0: Rasakan hangatnya sentuhan alami dari bahan terbaik Indonesia. Temukan kehangatan alami dari perpaduan minyak zaitun, minyak kelapa, dan minyak esensial pilihan dalam minyak balur sangat-sangat klasik. Diramu khusus untuk membantu meredakan pegalinu, nyeri sendi, encok, masuk angin, perut kembung, serta gatal akibat gigitan serangga. Nikmati kebaikan jejamuan tradisional Indonesia yang bekerja alami menenangkan tubuh dan menutrisi kulit. Minyak balur sangat-sangat klasik kini diperkaya dengan bahan herbal berkhasiat lainnya seperti daun tapak liman, biji mahoni, kulit kayu kemenyan, daun kersen, dan bunga kamboja. Cukup dengan Rp170.000, satu solusi alami untuk kesehatan seluruh keluarga. Minyak balur sangat-sangat klasik by PT Kutus-Kutus Herbal.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah berulang kali jatuh agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang, dan boom, kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi sangat-sangat untuk memberikan yang terbaik, membantu keselarasan raga, lembut dan aman, dengan aroma rempah alami.
1: Sangat-sangat memang inspirasiku.
2: Program Reward Umroh Sangat-sangat, informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
3: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan,

0: mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Zona, mesin waktu.

Jogja Your Soul Your Hit sangat-sangatlah transformasi dari kutus-kutus ya, satu lagu dari TLC. TLC. Nah, itu dia kenapa saya ribet ya pagi hari ini. No scrub sobat Fox ya, Wipti masih nemenin kamu di zona mesin waktu. Dan buat kamu sobat Fox, BTW tadi aku kayaknya belum, ya benar, belum menyapa yang request satu lagu ini. Karena lagu ini lagu request juga, aku pengen sapa dulu untuk Mbak Septi. Selamat pagi, good morning ya buat kamu yang sudah request pagi hari ini. Katanya sarapannya telat, gak apa-apa, yang penting sarapan ya Mbak ya, daripada gak sama sekali ya kan, perut bisa jadi protes nanti. TLC udah Wipti puterin, setelah ini sih ini bukan lagu request sobat Fox, Wipti aja yang pilihin karena sudah ada sebetulnya. Terus cuma saya ganti aja di judulnya sahabat Fox, karena judul yang satu ini kayaknya memang udah lama banget gak terputarkan di Fox Radio Jogja ya. Apalagi kalau misalnya lewat dari zona mesin waktu kan, lagu ini di tahun 2000 sama yang terbaru. Sementara lagu ini itu rilisan tahun 99 sahabat Fox. Ada Padi Mahadewi buat kamu di zona mesin waktu.

0: Makeup kamu gak nempel? Mungkin kering tuh. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream. Kandungan avocado oilnya menjaga hidrasi wajah seimbang dari pagi sampai sore. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate. Kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Rayakan 8th anniversary SCH sepanjang bulan Oktober. Reborn, reset, recharge, reconnect. Obal obrolan buku mulai 23 September sampai 13 Oktober. Lebih dari 2 juta buku dijual dan 100% original. Jangan sampai ketinggalan MD

0: Show ke-7, pameran otomotif terlengkap dan terbesar di Jateng DIY. Dan yang paling spesial, celebrating 8th anniversary Sleman City Hall Reborn. 28 Oktober sampai 1 November selama 5 hari berturut-turut. Nikmati Creative Market, Circus Performance, Creative Workshop, berbagai kompetisi, dan aktivitas seru lainnya. Dengan guest star Pongki Barata 28 Oktober. Dan tutup kemeriahan anniversary dengan Firework Party tanggal 1 November. Jangan lewatkan juga Buy One Get One. Total 1000 voucher selama 5 hari dengan berbagai keuntungan belanja untuk Sobat Sleci. Nikmati juga berbagai promo, shopping program, dan benefit eksklusif lainnya dengan menjadi member Privilege Card SCH. Ikuti terus berbagai event, promo, dan keseruan lainnya. Follow Instagram at Sleman City Hall. Sleman City Hall, Jalan Magelang kilometer 9,6, www.slemancityhall.com. Official social media at Sleman City Hall, Sleman City Hall Pavilion of Jogja.
1: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat, jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 mili yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
2: Zona Mesin Waktu.

Jogja, Your Soul, Your Hit sangat-sangatlah transformasi dari kutus-kutus Sobat Fox. Phil Collins, Another Day in Paradise, bukti putaran Sobat Fox menuju ke jam 11 ini. Nanti setelah ini juga ada satu lagu ya, Sobat Fox, Wipti yang pilihin. Untuk lagu requestnya tadi, Wipti juga udah muterin satu lagu dari Matt Monroe, Before You Go ya, lagunya Wipti puterin buat Ibu Ani. Selamat pagi, Bu. Terima kasih ya udah gabung. Bukan pagi lagi, siang. Selamat siang buat Ibu Ani yang sudah gabung tadi. Lagunya sudah terputarkan, katanya selamat bertugas aja buat Wipti. Terima kasih. Dan buat kamu Sobat Fox yang tadi nanyain soal bundlingnya, Wipti kasih tahu lagi ya, kalau kamu pengen dapetin yang harga Rp120.000 aja untuk sanga-sanga natural face cream, face mask dan juga facial wash, langsung aja datang ke Fox Radio Jogja, Sobat Fox. Tapi kalau kamu pengen dapat yang per bijinya Rp45.000, bisa kamu lihat di TikTok @sanga-sanga Fox Jogja.

manis ya manis. Cek Instagram @foxradiojogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis tiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis, dagangan laris, senyumnya manis. Laris manis, dagangan laris, senyumnya manis.

0: Informasi dari kota-kota sahabat Fox Santana. Wah, ngeri Santana. Oh ya, kamu apa ya yang Wipti putar ini jam 11 ini? Yes, betul, jam 11 hari Selasa. Sebenarnya Wipti gak bisa sendirian karena di pagi hari ini atau siang hari ini, sahabat Fox, kalau tiap hari Selasa pasti ada yang namanya Laris Manis. Yes. Betul-betul manis harusnya ya, karena kalau kita buka bisnis ya, kita mulai bisnis, kita pengen berusaha, gimana sih kata-katanya, pengen buka usaha ya, pengennya juga punya hasil yang manis. Nah, pagi hari ini atau siang hari ini ya, buat kamu yang mau dengerin lagu-lagu lawas di zona mesin waktu tuh masih bisa, sahabat Fox 12 Wipti masih bisa puterin kalau kamu request. Tapi di siang hari ini Wipti nggak sendiri, karena sudah ada sobat Wipti di sini yang katanya malu-malu ya, tapi alhamdulillah mau Wipti ajakin buat ngobrol di Laris Manis. Halo, selamat siang Mas Gilang. Eh, bener gak sih? Saya coba ngomong lagi, coba.
1: Halo, atau itu?
0: Aku salah mic. Tidak profesional. Udah?
1: Udah keluar. Ah,
0: ya. Baru keluar suaranya Mas Gilang.
1: Udah keluar ya.
0: Coba dulu kenal dulu dong Mas Gilang, karena kan kalau Wipti udah kenal nih Mas Gilang. Nah, sahabat Fox di sini itu pengen kenal nih sama Mas Gilang dan juga bisnisnya.
1: Oh ya, halo sobat Fox. Perkenalkan, saya Gilang Nuari. Saya seniman dari Yogyakarta, ya ilustrator lah ya, ilustrator Yogyakarta.
0: Isin tahu sih.
1: Isin sih, tapi orang apa juga. Kemudian saya punya studio desain namanya Bintang Sari di Jogja, itu yang kemudian menerima banyak project brand untuk pembuatan logo, ilustrasi, terus kemudian kolaborasi juga bareng beberapa brand penulis.
0: Nah,
1: terus
0: itu dia ya. Kayaknya kemarin juga sempat ini gak sih, bikin cover buku juga gak sih?
1: Iya, cover buku ya.
0: Nah, itu dia ya. Cukup panjang, tapi cukup memadatkan banyak banget aktivitas yang dilakukan sama Mas Gilang sebetulnya ya. Karena aku yakin banyak juga dari sobat Fox di sini yang kurang familiar, ternyata gambar itu juga bisa menghasilkan pundi-pundi berlian ya Mas ya.
1: Betul, itu
0: bisa,
1: betul.
0: Bisa buka lapangan pekerjaan juga.
1: Iya, itu salah satu.
0: Kan, gitu. Nah, tapi kalau ya, Mas Gilang yang Wipti kenal dulu ya, itu adalah memang seorang ilustrator ya, yang memang menggambar. Kalau dulu cirinya pakai bolpen ya Mas.
1: Pakai bolpen ya, betul.
0: Sampai detik ini masih berarti?
1: Masih, kalau berkarya seni rupa untuk sales project sih masih jalan.
0: Kita kulik yang itu dulu deh, boleh nggak? Kenapa sih bolpen Mas? Dari banyak media, dari banyak alat buat ngelukis gitu.
1: Oh iya, kalau ballpoint sih memang kemudian saya familiar sama kamu cukup dekat dari zaman sekolah kan, kita cukup dekat sama ballpoint.
0: Betul.
1: Terus
0: betul,
1: kita
0: betul.
1: Punya keisengan di zaman sekolah itu suka gambar di buku atau apa ya, iseng-iseng kalau pas pelajaran tidak mendengarkan pelajaran dengan baik gitu, kita suka iseng gitu. Nah, dari situ sih sebenarnya berangkatnya. Kemudahan untuk mendapatkan medium atau material ballpoint itu cukup mudah untuk didapat. Terus medium juga kertas, kita bisa bikin karya di mana aja gitu. Untuk menjaga produktivitas kayaknya itu cukup buat saya cukup menyenangkan ya. Prosesnya menyenangkan karena bisa dilakukan di mana saja gitu.
0: Tapi sebenarnya pernah coba yang lain gak sih, kayak cat air atau yang lainnya Mas? Kan sebenarnya kalau ngomongin soal gambar tuh akhirnya harus mencari jati diri ya.
1: Ya itu bener sih. Kalau untuk medium lainnya pernah juga, kayak akrilik di atas kanvas pernah, cat air pernah juga, terus pensil, yang belakangan malah saya pakai pensil. Tapi kemudian saya ngerasa kalau apa ya, saking seringnya saya pakai drawing, bolpoin di atas kertas, itu malah kemudian belakangan jadi identitas visual yang secara tidak sengaja ya. Karena itu repetisi diulang terus, menggambarnya pakai itu, jadi itu akrab dan familiar di teman-teman dulu nih. Itu yang kemudian jadi kayak untuk meninggalkan itu agak harus hati-hati.
0: Oh alah, jadi sebenarnya bukan emang Mas Gilang sendiri yang aku kayaknya pengen mengkhususkan diri pakai ballpoint. Tapi karena sudah terlanjur jalan gitu ya.
1: Iya, sudah terlanjur jalan, terus kemudian ya dieksplor lebih lagi lah tentu saja. medium drawing gitu.
0: Oke, tapi sebenarnya kalau ngomongin soal kita masuk ke Pintal Sari ya.
1: Itu boleh.
0: Nyebutnya berarti apa? Studio desain gitu.
1: Studio desain sih, studio desain.
0: Nah, itu startnya dari kapan sih, Mas?
1: Soal Pintal Sari sendiri startnya dari 2018 sih.
0: 2018. Berarti sebenarnya lebih duluan gambar ilustrasi secara personal atau Pintal Sarinya?
1: Lebih dulu gambar, sebenarnya secara personal sendiri saya bikin self project untuk gambar buat karya seni rupa, dan juga kemudian biasanya tuh karena suka bantuin teman-teman bikin desain poster untuk band-bandan, terus album covernya, katalog sama scene gitu, sering layout desainnya. Jadi saya punya ketertarikan untuk di disiplin desain grafis gitu.
0: Oke.
1: Dari situ berangkatnya sebenarnya.
0: Dan masuk ke dunia digital ya, Mas.
1: Masuk ke dunia digital.
0: Ya. Nah, berarti sebenarnya kalau ngomongin Pintal Sari, itu kan ada transisi ya, Mas, sebenarnya dari apa namanya? Analog atau gambar manual kemudian ke digital.
1: Iya, iya.
0: Sempet kayak ada apa ya, pertentangan enggak sih? Kan biasanya kalau udah apa namanya ngomongin dalam kutip seniman atau ilustrator, kalau udah punya ciri khas satu, yaudah itu aja gitu, dan akan fokus apa ya nguliknya di situ. Nah, ini akhirnya akhirnya juga ngebuka peluang baru di digital.
1: Oh iya iya, kalau itu iya, transisi sih ya itu salah satu kesulitan sendiri ya, salah satu tantangan. Mm-mm. Gimana kemudian mengerjakan karya-karya analog dan digital. Semua kemudian memang pada prosesnya itu lain, setelah eksekusinya juga lain, outputnya juga lain. Terus dari situ saya terus ngembangin, ini kayaknya ada tantangan baru untuk gimana ya menerapkan karya-karya yang semula analog itu menjadi digital. Terus kemudian biasanya presentasinya di mana nih, present untuk karya-karya digital itu. Misalnya ngulik platform, ngulik beberapa platform digital, platform yang kemudian presentasikan karya-karya desain, karya-karya ilustrasi digital. Nah, saya nemu nih beberapa. Yang pertama saya temu itu Redbubble.
0: Oh iya, itu.
1: Namanya Redbubble.
0: Cukup populer ya.
1: Cukup populer.
0: Designer ya.
1: Itu dulu berangkatnya dari situ dulu. Dari Redbubble itu posting karya, ya itu kayak sebenarnya itu apa ya istilahnya ya, kayak print on demand ya.
0: Betul.
1: Print on demand. Dari situ memulai studio Pintal Sari sebagai studio desain dari situ.
0: Oke. Jadi kalau misalnya kamu belum tahu ya, sahabat Fox, ini saya juga tahu karena saya dekat juga ya sama pelakunya, which is itu suami saya. Jadi Redbubble itu memang salah satu bisa dibilang e-commerce atau website gitu yang menyediakan atau mempertemukan lah ya orang yang mau cari desain sama desainernya. Betul ya, Mas ya?
1: Betul.
0: Nah, gitu. Tapi itu sudah berlalu.
1: Oh ya, sudah lama sekali.
0: Sudah berlalu karena apa? Karena masalah perizinan.
1: Iya
0: sih. Karena enggak bisa dibilang legal kalau sekarang ya.
1: Iya, sekarang. Ya banyak yang memasuki apa ya, yang masukin karya-karya yang kemudian cuma comot di jadi kayaknya pada kena ini deh, kena pen ya.
0: Betul ya sih, website-nya sendiri saya nggak tahu deh apakah udah legal atau belum, kan sempat ditutup tuh.
1: Iya
0: kan itu, ya. Jadi kalau sekarang mungkin kamu juga orang yang mengakses Redbubble bisa kasih info juga ke kita semuanya, sahabat Fox, apakah sudah bisa diakses lagi atau enggak. Nah, sebenarnya kita pengen ngomongin soal ini nih, bisnis dalam dunia desain gitu. Mungkin karena sahabat Fox beberapa kurang kenal nih, atau sebenarnya suka gambar tapi pengen berbisnis di dunia itu. Nanti ya, kita akan kulik setelah yang satu ini. Nanti ya, Mas ya.
1: Besok juga gak apa-apa sih.
0: Jangan besok kita udah ada agenda lain soalnya ya. Sekarang kita ke lagu dulu, sahabat Fox. Kalau kamu penasaran sama dunia desain, kamu pengen kenalan juga sama Mas Gilang, mungkin udah pernah dengar ya lewat gitu di Explore kamu, atau justru buku yang kamu baca itu digarap sama Mas Gilang, mungkin boleh nanya-nanya ke aplikasi, boleh Fox Mobile Application, atau bisa ke 0887 188 1053.

0: si sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya, gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819 9991977. Tulis bahwa kamu ingin

Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate diformulasikan dari kebaikan Sanga-Sanga klasik, kini dengan tambahan rempah-rempah pilihan terbaik dan aroma lavender yang menenangkan. Rasakan manfaat luar biasa dari racikan 140 jenis herbal dalam setiap tetesnya. Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate bisa membantu menghangatkan badan, meredakan masuk angin, perut kembung, dan gatal-gatal akibat gigitan serangga. Membantu meredakan pegal linu dan nyeri sendi. Cukup balurkan di sepanjang tulang belakang, telapak kaki, dan area yang terasa tidak nyaman. Rasakan manfaatnya lebih cepat dan lebih baik. Kini, produk Sanga-Sanga dari PT Kutus-Kutus Herbal sudah tersedia di Kimia Farma, Senturi, dan K24 di seluruh Indonesia. Pastikan belinya di mitra resmi kami untuk jaminan kualitas dan keaslian produk.

0: 105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Sangat-sangatlah transformasi dari kutus-kutus sobat Fox. Satu lagu dari Delegation, Oh Honey, ya, yang Wipti puterin buat kamu. Jadi kita pengen melanjutkan obrolan. Aku rasa sih, kalau menurut Wipti sih seru ya. Kalau menurut kamu gimana sobat Fox? Kalau pengen gabung, Wipti akan ajak kamu untuk gabung lewat Fox Mobile Application atau bisa ke 0887-188-1053. Masih bersama dengan Mas Gilang. Halo Mas.
1: Halo, halo.
0: Masih di sana ya? Di sisi yang lain. Betul, kamu bisa nonton lewat YouTube juga loh sobat.
1: Oh iya.
0: Betul ya, YouTube-nya adalah Fox Radio Jogja. Terus TikTok-nya di Fox Jogja 1053. Harusnya gak tahu nih live apa enggak ya. Tapi BTW Mas, kita lanjutin tentang Pintalasari.
1: Oh iya, iya.
0: Ngobrolin soal bisnis di dunia desain itu gimana sih, maksudnya ekosistemnya, cara kerjanya, terus sebenarnya pasarnya itu siapa sih gitu, dapat duit itu dari mana sih, dapat kerjaannya itu dari mana sih gitu.
1: Ya, ya. kalau pasarnya sendiri kan banyak kemudian si Pintalasari sendiri awalnya memang berangkatnya dari platform ya, platform penjualan desain ya. Jadi kemudian melanjutinya juga tetap ke situ, ke marketplace desain kayak Upwork, Fiverr, terus Behance, Portfolio, dari situ. Dari situ kita jualannya lewat platform itulah, marketplace desain. Situ terus kemudian untuk customer-nya atau kliennya itu rata-rata dari US, terus Eropa juga. Mereka yang kemudian cukup familiar sama platformnya, sama marketplace desain. Itu kayaknya lebih efisien untuk kemudian apa ya, untuk kebutuhan mereka bikin brand baru. Kebanyakan sih UMKM di sana ya.
0: Betul, UMKM di sana ya. Internasional skalanya gitu.
1: Ya gitu. Ini mereka mau membayar cukup mahal untuk bikin logo, bikin ilustrasi. Itu angka yang mereka kasih cukup gede ya, kalau untuk kemudian di rupiahkan.
0: Wajah Indonesia itu dia. Sebenarnya aku penasaran soal itu. Sebenarnya kalau menurut kamu sendiri kan, kamu udah dari tahun 2000 berapa tadi? 2018 ya. Berarti bisa dibilang 8 tahun ini melihat pasar apa namanya desain gitu. Tapi kalau menurut kamu Mas, ini pertanyaannya out of topic yang tadi ya. Sebenarnya nilainya itu tuh bisa dibilang worth, atau maksudnya gimana ya? Kalau tadi kan bilangnya cukup besar nilainya ya buat kita. Itu karena emang mereka bisa melihat nilainya desain, atau emang buat mereka itu harga standarnya mereka. Menurutmu gimana?
1: Aku lebih setuju ke nilainya sih. Karena pilihan pertama untuk seseorang memilih desain, siapa yang mengerjakan desain itu adalah dari portofolionya.
0: Betul.
1: Jadi mereka ngelihat kalau oh ini bagus nih desainnya, kayaknya aku cocok dan harganya sepadan dengan apa yang dihasilkan. Aku lebih meyakini kalau itu dari nilainya, bukan kemudian terus standar harga di sana sendiri enggak sih. Karena itu pasti beda-beda.
0: Nah itu dia. Karena emang buat kita sendiri tuh kalau ngelihat nilainya gede loh Mas. Maksudnya kayak pasti beda dengan bagaimana. Tapi kalau menurut kamu gimana nih? Aku nggak mau putusin sih. Kalau menurutmu gimana dengan pasar lokal sendiri melihat desain itu gimana Mas? Maksudnya apakah udah baguskah sekarang? Udah cukup menghargai desain visual gitu?
1: Ya. Nah ini yang menarik dari yang aku sadari dari nggak tahu ya aku kalau sebelum 5 tahun ke 5 tahun belakangan belum tahu, tapi setelah 5 tahun ya sorry sebelum 5 tahun belakangan maksudnya di tahun-tahun sebelum pandemi aku kurang begitu tahu ya, karena dulu masih rintisan. Cuman kalau 5 tahun belakangan ini pasar lokal justru apa ya, bukan pasar lokal ya, tapi dari lokal sendiri, konsumen lokal gitu melihat desain, melihat sesuatu justru lebih menghargai lah sekarang.
0: Oh gitu.
1: Iya, lebih menghargai. Kayak misalnya mereka udah mau dengan rate-rate yang skala internasional.
0: Oh,
1: itu udah.
0: Wow.
1: Udah beberapa brand juga udah.
0: Iya. Ternyata sekarang udah bisa menerima ya. Kalau dulu kan tahu sendiri ya Mas ya, kalau kita apa namanya, mungkin Sobat Fox juga kurang familiar kalau misalnya ada desainer tuh ngegarap kaos ya mas.
1: Iya itu.
0: Biasanya tuh ya.
1: Ya ya disegani.
0: Rada prihatin ya
1: mas. Disegani tapi maksudnya.
0: terima kasih ya kan. Tapi sekarang ternyata punya ini ya, maksudnya konsumen sendiri.
1: Iya.
0: Akhirnya nggak berhenti di harga teman ya?
1: Oh enggak, kalau sekarang aku ngeliatnya lebih profesional dari teman-teman, baik itu brand, teman-teman apa ya, musisi atau dari penulis gitu, mereka udah nanya, "Oh, rate kamu berapa?" "Oh iya nih, aku cocok nih sama ini." Gitu. Ya, okay. aku cocok juga sama rate-nya gitu. Jadi enggak yang terus, "Oh, ini nek misalnya kurang." Malah jarang.
0: Aku jarang
1: menemui itu ya sekarang. Lebih banyak ke "Oh iya, oke, aku udah oke nih sama karya-karyamu, aku mau di commission di projectmu." Okay. Commission bareng kamu, kolaborasi sama
0: betul,
1: kamu.
0: Betul.
1: Di angkamu gitu.
0: Wow. Sangat ini ya, sebuah kabar baik sih kalau untuk teman-teman yang bekerja di dunia kreatif. Yang kalau ngomongin nilai tuh wah, fluktuasinya luar biasa ya. Nah, tapi kalau ngomongin pasarnya atau target pasarnya Pintalsari. Oke, tadi kan udah ngomongin soal marketplace ya. Tapi sebenarnya berhenti di marketplace atau Mas Gilang juga menerima commission-commission misalnya dari corporate dan lain sebagainya?
1: Iya, nggak hanya di marketplace aja. Di corporate juga, dari kadang-kadang dari agency juga sih.
0: Nah, sekarang yang lagi banyak digarap apa nih mas?
1: Kalau sekarang ini belakangan apa ya, event sih, paling event. Event terus ya tetap logo, tetap brand guideline gitu, tetap masih jalan.
0: Oke. Nah, cakupannya apa nih? Siapa tahu ya kan, Sobat Fox yang emang suka gambar gak tahu nih cakupan apa ya. Aku bilangnya apa berarti kalau kayak gitu ininya. Tempat ini bisa kok kalau kamu mau jual desain tuh, misalnya kayak sosial media kah atau apa sih nyebutnya kayak gitu, platformnya?
1: Platformnya.
0: Atau, betul ya?
1: Platformnya.
0: Itu apa aja sih, Mas?
1: Itu sosial media salah satunya ya, sosial media, terus website.
0: Oh, betul.
1: Kalau misalnya ini di luar marketplace, sekarang itu malah justru sedang bertumbuh website POD, print on demand gitu.
0: Oke.
1: Banyak sekali.
0: Yang di situ biasanya akan mencetak dalam bentuk barang gitu ya.
1: Dalam bentuk barang, pihak websitenya biasanya mencetak dalam bentuk barang.
0: Betul ya. Jadi bentuknya macam-macam Sobat Fox ya. Kalau misalnya ada yang bahkan beli putus ya mas ya, ada yang beli putus ya, ada yang sistemnya royalty juga.
1: Oh, sistemnya royalty.
0: Tuh ya Sobat Fox, karena aku yakin banyak juga sekarang generasi-generasi Z, Alpha, Beta baru lahir ya. yang suka banget gambar, mungkin bingung karena kalau kita ngomongin 20 tahun yang lalu, banyak orang tua juga yang meragukan apakah orang bisa hidup dari menggambar. Kalau sekarang jawabannya banyak.
1: Sampelnya banyak banget ya.
0: Betul ya. Tapi challenge-nya apa nih mas untuk saat ini? Apalagi kita ngomongin 3 tahun ke belakang di dunia bisnis desain.
1: Oh iya. Iya, challenge-nya AI sudah pasti ya, itu tantangan terbesar ya.
0: Kita ngomongin itu di segmen yang lain ya. Nanti ya, selain ini
1: gitu,
0: nanti
1: okay. Ya. Ya itu salah satunya. Terus kemudian karena ini sangat banyak ya sekarang yang apa ya, yang kemudian memilih profesi ini, ilustrator, desainer itu sangat banyak, jadi persaingan tentu saja semakin ketat.
0: Oh, kamu melihatnya berarti sekarang makin banyak ya, Mas?
1: Iya,
0: ya?
1: Tentu saja itu persaingan semakin ketat.
0: Oh, wow.
1: Nah, tapi uniknya sih yang masih jadi misteri itu, yang sekarang dicapai atau tak capai, atau studio Pintalsari capai itu yang ketidaksengajaan, misalnya gini, gimana ya ngomongnya ya, misterinya itu, kita nggak tahu, kita cuma bikin karya aja tuh, portofolio aja tuh, tapi terus kemudian ada yang follow, ada yang beli, terus yang beli itu beli lagi, itu kayak semacam journey yang nggak ada guide-nya gitu.
0: Maksudnya, iya sih, bener, kamu nggak menyangka itu terjadi.
1: Iya,
0: ada orang yang repeat order kemudian.
1: Iya betul, terus sharing sama orang yang kemudian jauh lebih expert lagi di penjualan desain, itu path-nya juga nggak bisa kita ikutin gitu aja.
0: Oh.
1: Jadi itu nggak bisa deh pakai guide menurutku.
0: Organik berarti.
1: Organik, ya? Aku rasa itu organik.
0: Jadi tiap meskipun persaingannya ketat, meskipun ada banyak banget desainer, tapi kayaknya tiap desainer atau tiap studio itu punya punya jalannya sendiri-sendiri gitu ya.
1: Iya, kayak misalnya satu contoh, kita contoh ini aja, Studio Factor gitu, misalnya, atau Studio Nick Studio gitu. Aku coba nih, misalnya aku pakai caranya Nick Studio atau caranya Factor nih, itu bisa, secara teknis bisa dilakukan, secara sistem manajemennya bisa dilakukan, tapi kemudian kok outputnya beda.
0: Betul.
1: Kayaknya terus kita harus pakai cara kita sendiri deh.
0: Itu dia ya. Jadi kalau ini ngomongin studio, teman-teman studio yang lain betul ya. Tapi memang kalau yang Wipti lihat sendiri di lapangan emang terjadi sih. Misalnya di dalam satu ekosistem, misalnya di Bintang Sari ya. Terus habis itu ada satu yang dia moncar banget nih dengan gambar ciri khas A gitu. Terus yang B ini mencoba untuk ngikutin, belum tentu bisa ternyata.
1: Iya. Iya kan? Iya, baik style desainnya atau cara bagaimana studio itu berjalan, itu kayaknya itu bukan diadaptasi secara teknisnya bisa, secara sistem studionya bisa, tapi pada praktiknya itu balik lagi akhirnya bergantung sama karakter ownernya deh.
0: Oh gitu. Terus kalau misalnya nih Sobat Fox ingin memulai bisnis ini di dunia desain ini, karena orang gambar banyak, makin banyak lagi mas ya kan. Tapi untuk memulai ini menjadi sesuatu, menjadi lapangan kerja baru, 19 juta lapangan kerja baru itu ya.
1: Wah, ini gitu? Ini boleh ngomong itu.
0: Lo kan maksudnya kita juga menjadi part yang membuka itu kan. Nah itu kira-kira gimana mas?
1: Untuk memulainya.
0: Betul. Mungkin yang bisa dibagiin ke Sobat Fox.
1: Kalau aku jelas untuk memulainya itu bikin portofolio sendiri dulu. Kita jalanin sendiri dulu. Terus kita apa ya, kita selami platform-platform yang memungkinkan untuk berjualan, kayak yang kita sebut tadi.
0: Betul.
1: Dari awal itu marketplace juga. Itu kita aku sih mulainya dari situ ya.
0: Oke, berarti dari situ dulu.
1: Dari situ dulu.
0: Iya kan, dari menyelami apa tadi mas?
1: Platform
0: dulu, karena memang setiap platform tuh beda-beda.
1: Betul.
0: Treatmentnya
1: beda-beda.
0: Iya kan?
1: Treatmentnya beda-beda.
0: Jadi nih Sobat Fox, kalau kamu pengen tahu lebih banyak soal desain, kita akan ngobrol lagi. Tapi setelah yang satu ini ya, karena kita mau ke lagu dulu.

0: sanga-sanga sing ada lawan.
1: Ini kecil, bukan sembarang kecil. Walau ukurannya kecil, manfaatnya besar. Sanga-sanga sekarang ada travel size-nya. Tersedia dalam ukuran 30 mili dengan manfaat yang banyak sekali. Tersedia dalam dua varian. Minyak balur sanga-sanga klasik Rp65.000 dan minyak balur sanga-sanga ultimate Rp85.000. Segera hubungi reseller resmi, mitra resmi kami atau Fox Radio Jogja untuk merasakan sensasi baru sanga-sanga travel size.
0: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba sanga-sanga ultimate minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml. Sanga-sanga Ultimate by PT Kutus-Kutus Herbal.
2: Banyak tujuan ketika berlibur ke Yogyakarta, mengunjungi tempat bersejarah, ke tempat wisata, bahkan kuliner. Tapi untuk tujuan staycation-nya hanya satu, diklaimi Huis by Sanga-sanga Hospitality. Ya, Sanga-sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klaimi Huis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klaimi Huis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879. Atau bisa juga klik website di www.sangasangahospitality.com. Follow juga Instagram dan TikToknya @klaimihuis_. Klaimi Huis Yogyakarta is a part of Sanga-sanga Hospitality.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Special telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.

0: 103 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Kemana suara saya, tolong. Tapi yang jelas, Wipti masih hadir di sini di Zona Mesin Waktu, Sobat Fox. Bersama dengan Mas Gilang Nuari dari Pintal Sari Studio. Tadi kita udah ngobrolin soal marketnya studio, desain tuh seperti apa. Terus tadi sempat dibahas juga soal challenge-nya adalah AI. Ini seru sih sebetulnya ya. Disclaimer dulu ya buat Sobat Fox, boleh kontra, boleh pro, itu terserah masing-masing ya. Tapi saat ini sih Wipti pengen melihat dari sudut pandangnya Mas Gilang as a designer dan melihat AI hari ini seperti apa.
1: Wah. Ini sesuai yang sebenarnya sulit ya. Kayak semuanya agak susah menjawab ini.
0: Iya.
1: Tapi kalau kenapa kemudian tak sebut challenge? Challenge-nya kalau di aku sendiri, di studio Pintal sendiri, justru gimana supaya dia berfungsi dengan baik sebagai pendukung pendukung proses apa ya, proses setiap proyek yang berjalan di studio. Jadi sebenarnya kalau misalnya pemanfaatannya itu apa ya, bisa sesuai dengan apa yang kita mau, kayaknya itu akan membantu deh.
0: Nah,
1: tapi kalau untuk melihatnya sebagai itu akan jadi persaingan antara manusia dan AI, kayaknya aku masih meragukan itu. Karena sejauh ini yang aku melihat sih output dari AI sendiri ya isko yang ngono kayak belum terlalu ini ya, belum sempurna. Sempurna pun banyak sekarang yang regulasi beberapa tempat kayak harus si AI sendiri ini output desainnya yang dibuat di AI tanpa ada sentuhan manusia gitu, dia kayaknya belum bisa didaftarkan sebagai hak cipta ya.
0: Nah itu dia.
1: Setahuku ya. Itu.
0: Betul kan, dalam prosesnya biasanya kan kalau awal-awal sesuatu hadir tuh emang gonjang-ganjing dulu ya.
1: Ya, ya.
0: Dan disitulah sebenarnya stakeholder atau ya kita sebut pemerintah ya,
1: ya,
0: yang punya apa, punya kuasa buat meregulasi.
1: Nah, harusnya ya itu kan, harusnya gitu. Fokusnya harusnya ke situ dulu.
0: Betul ya. Jadi untuk teman-teman yang memang sebenarnya ini nggak hanya desainer ya, tapi banyak pebisnis juga, banyak orang-orang yang memang mau berkecimpung di dunia bisnis, kayaknya harus mulai kenalan nih sama AI.
1: Iya.
0: Sih? Dalam artian kenalan tuh ya dicari tahu dulu nggak sih, dikulik dulu.
1: Iya. Sebenarnya lebih ke kebutuhannya kita sejauh apa. Gitu. Kalau misalnya untuk desain, karena kita gambar, kita bisa desain, ngapain kita pakai itu?
0: Gitu.
1: Tapi
0: betul.
1: Mungkin untuk fungsi lainnya nih, asistensi misalnya, atau menjalankan sistem manajerial studio gitu. Misalnya seperti itu.
0: Berarti kalau dari Mas Gilang sendiri, apakah kita harus mewaspadainya atau menjadikannya sebagai sobat gitu atau gimana nih?
1: Kalau aku sih, ya kalau setiap hal baru ya kita tetap harus waspada, harus tetap kita aware sama itu, ngelihat itu sejauh apa gitu. Tapi kalau untuk sejauh ini aku masih menggunakannya sebagai asistensi, kayak bikin apa ya, misalnya coba nyari data apa gitu. Itu aku lebih ke situ.
0: Oh,
1: fungsinya ke situ.
0: Itu dia, Sobat Fox AI yang penuh dengan gonjang-ganjing dan pro kontra. Tapi secara praktik sudah banyak ditemukan di lapangan. Ya, ya itu mau gak mau sebetulnya. Nah kita beralih dari AI sekarang ke proyeksi ke depan. Atau sebenarnya lebih ke, ada gak sih Mas hal-hal yang secara idealis tuh belum pengen dilakukan sama Pintal Sari tapi belum kesampaian sampai detik ini?
1: Yang belum kesampaian, oh ya tentu saja ada
0: tentu. Apa tuh?
1: Ya karena Pintal Sari sendiri kan dibagi atas self-project sama project komersial ya. Itu aku ngerasa belum berjalan secara stabil ya, proyek komersial sama proyek mandiri yang kemudian pengen kita inisiasi sebagai hasil karya kita. Itu cita-citaku juga, salah satunya gimana ya supaya bisa mempresentasikan karya-karya studio Pintal Sari di ruang pameran misalnya seperti itu, untuk memperkenalkan secara offline ya, selama ini karena online terus ya.
0: Betul.
1: Jadi aku pengen juga mempresentasikan itu, produknya seperti apa, produk desain itu gimana sih. Aku kalau di Jogja sendiri aku jarang lihat pameran ilustrasi atau desain, jarang, maksudnya yang dikhususkan untuk itu.
0: Betul kan rata-rata mix ya, entah ya, bareng sama instalasi atau
1: karya seni rupa lain, lukisan. Betul. Atau seni grafis. Tapi kalau untuk desain atau apa ilustrasi sendiri yang ditujukan misalnya untuk brand apa atau kolaborasi sama band-band apa gitu, itu kayaknya aku cukup jarang ya, cukup jarang. Meskipun betul, betul. Itu ada, tapi itu enggak sebanyak pameran karya seni rupa.
0: Benar-benar, karena memang kadang-kadang tuh kalau Wipti lihat dari kacamata masyarakat luas ya. Bukan yang dari seniman gitu. Kayaknya memang berjalannya tuh kayak punya jalur masing-masing antara DKV atau desain komunikasi visual dengan apa seni-seni pameran yang sifatnya kayak tadi.
1: Seni rupa murni ya.
0: Betul, betul ya. Dan kayaknya memang kedepannya pengen itu.
1: Iya, aku
0: yang
1: pengen
0: dihadirkan ya.
1: Salah satunya itu sih cita-cita yang tak pengen dari dulu sih.
0: Amin deh, pokoknya bisa segera gitu ya, bisa segera terwujud. Nah ini kan kalau di Minta Salih ada banyak ya, tadi kayaknya kita ngobrol-ngobrol tuh terlihat ada nggak cuman Mas Gilang Nuari sendiri yang bekerja di situ, ya kan? Yang mewujudkan akhirnya Minta Salih bisa bekerja dengan baik. Challenge-nya apa nih Mas kalau ngajakin orang lain buat kerjasama di dalam satu bisnis?
1: Gimana maksudnya kerjasama?
0: Maksudnya kayak kamu kan bersama dengan banyak orang
1: nih. Oh ya, tim di dalam
0: betul.
1: Studio
0: ya, ini SDM-nya gitu. Gimana nih challenge-nya?
1: Challenge-nya
0: tuh untuk menghadapi SDM itu.
1: Oh iya, yang
0: ketemu sama manage. Betul, karena kan gitu pasti ya. Beda kalau kamu memanage studio ini sendiri sama banyak orang, bersama dengan banyak orang gitu. Apa yang kamu temukan selama ini?
1: Oh iya, kalau itu sih sebenarnya hampir sama seperti kalau aku pakai pola teman-teman kolektif ya biasanya. Kita udah sering cukup akrab sama teman-teman kolektif untuk gimana mengerjakan proyek bareng. Nah itu aku pakai pola itu sebenarnya, membagi job desk-nya seperti itu. Siapa yang produksi, siapa yang kemudian mengelola proyeknya gitu.
0: Tapi biasanya kalau di industri kreatif tuh kan cair banget ya Mas ya.
1: Iya.
0: Secara ekosistem gitu. Tapi kalau menurut kamu atau yang diterapkan sama Metal Sari tuh yang kayak mana? Yang cair banget atau tetap ada regulasi-regulasinya nih?
1: Tetap ada. Kalau regulasinya apa ya, SOP-nya itu tetap yang sifatnya output produknya, output project-nya atau kemudian apa ya, untuk wilayah-wilayah yang melibatkan kerja mandiri gitu. Itu biasanya ada SOP-nya.
0: Oke.
1: Sebenarnya di situ. Tapi untuk prosesnya tetap cair lah. Kayaknya kalau saklek nggak bisa deh teman-teman.
0: Tapi kalau cair banget juga.
1: Oh enggak, kalau itu ada batasnya juga.
0: Itu dia ya. Namanya juga apa ya, manusia-manusia kreatif ini tuh kadang-kadang kita nggak tahu batasnya di mana gitu. Makanya kayak butuh yang namanya kayak semacam regulasi gitu ya kan. Meskipun pada praktiknya tetap cukup cair gitu ya.
1: Secara komunikasi cukup cair di internalnya.
0: Oke. Nah itu dia Sobat Fox, dan gak kerasa tinggal 5 menit lagi. Mungkin boleh ya dari Mas Gilang Nuari dan juga Pintar Lesari Studio untuk kasih apa ya, satu tips mungkin gitu yang bisa dibagi buat Sobat Fox kalau kamu mau selain yang tadi ya, selain yang tadi, tapi tipsnya apa sih untuk menghadapi mungkin teman-teman di sini nggak cuma memulai tapi udah start juga studionya, apa yang mau di

0: alat perangnya, platformnya, tokonya kayak apa? Karena masing-masing punya cirinya sendiri. Lalu kalau udah jalan fokus aja.
1: Fokus aja di salah satu. Kalau udah apa ya istilahnya, custom atau apa?
0: Udah nemu lah.
1: Udah nemu.
0: Apa namanya ya? Ritmenya kali ya.
1: Polanya udah ketemu baru bisa apa ya? Bisa mindah rel, baru bisa belok.
0: Nah. Emang sih banyak challenge-nya, tapi pastinya harus bisa untuk memulai dan kita bisa berjalan bareng ya, di bisnis desain ini, Sahabat Fox. Dan kalau kamu pengen mulai aja, tapi sekarang berarti harus pamitan dulu bersama dengan Mas Gilang Nuwari. Sekali terima kasih buat Mas Gilang.
1: Ya, terima kasih Mbak Mipti sama Sobat Fox ya.
0: Betul sekali, udah mampir, udah sharing banget. Kita gak, kayaknya ini first time deh kita ngobrolin soal desain.
1: Oh iya,
0: betul ya. Jadi terima kasih banget insight-nya. Dan besok suatu ketika bisa ngobrol lagi kita. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Dan buat kamu juga Sobat Fox, Mipti juga harus pamit. Jangan lupa tuh terus dengerin 105,3 Fox Radio Jogja. Your soul, your hits. Sangat-sangat adalah transformasi dari Kutus-Kutus. Bye-bye.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: Fox 105.3 FM.

0: Nih, minyak balur sangat-sangat klasik, biar perutnya nyaman lagi.
1: Tuang gelas ketiga, malam di teras rumah. Sembari bertanya di kaca, apa kabarmu kawan? Masih betah ngamak.

0: October on Fox Radio Jogja, Grow with the Flow.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus Kutus Herbal. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan yang terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga yang tetap diracik khusus oleh Bambe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Bambe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Mandi jadi lebih sehat dengan Sanga-Sanga. Ada sabun tanamilah tanahmu ultimate yang membantu memelihara kesehatan kulit, membantu menjaga kelembapan kulit, dan membantu membersihkan dan mewangikan kulit, membantu menjaga keremajaan kulit. Ada juga Sanga-Sanga sabun kaliku-kaliku ultimate, membantu melembabkan dan merawat kulit, membantu menyegarkan dan menghilangkan bau badan, dan membantu membersihkan dan menghaluskan kulit. Jaga kesehatan kulit dengan Sanga-Sanga sabun tanamilah tanahmu ultimate dan sabun kaliku-kaliku ultimate. Informasi dan pemesanan, hubungi reseller terdekat atau datang ke Fox Radio Jogja di Jalan Padega Sakti nomor 8 Yogyakarta. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Jam segini kulit mulai terasa kasar dan pecah-pecah. Oleskan sanga-sanga body balm. Perpaduan shea butter dan tamanu oilnya ampuh banget buat jaga kelembutan kulit di tengah aktivitas.
1: Terkadang rindu menghampiri, mengubah ramai menjadi sunyi di tengah kerumunan ku ber.

0: Growtober on Fox Radio Jogja. Grow with the flow. Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba Sanga-Sanga Ultimate minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml.
1: Lagi liatin apa sih, Dis?
2: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak Sanga-Sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
1: Ini mah asli, Nisa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching Sanga-Sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
2: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur Sanga-Sanga travel size ini berapaan?
1: Untuk Sanga-Sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan Sanga-Sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga-Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
2: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih, aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
1: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Yeah.

perutnya lagi gatel? Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal. Jika

0: sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat, jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 mili yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
2: Pengen ngerasain internet super cepat hingga 100 MB per second? Mau nonton tayangan-tayangan terbaik? Dan komunikasi telepon rumah yang jernih? Semuanya ada di IndiHome. Aktifkan juga add-on hybrid box tambahan agar nonton TV jadi lebih leluasa. Bisa mengakses wifi.id di seluruh Indonesia, teleponan lebih seru dengan smartphone melalui moving phone, dan masih banyak lagi. Terus yang lebih seru lagi nih, kalau misalnya kamu mau berlangganan IndiHome, mengaktifkan add-on, mengecek dan membayar tagihan, atau melaporkan gangguan, sekarang mudah banget. Bisa melalui aplikasi My IndiHome. Daftar IndiHome sekarang. Info lengkap kunjungi www.indihome.co.id.

terasa panas dan bahu kaku karena kelamaan duduk. Eits, tenang. Ambil minyak balur sangat-sangat klasik. Balurkan dan pijat perlahan di area yang tegang. Kandungan jahe dan cengkehnya langsung bekerja meresap ke otot, bikin badan segar lagi buat lanjut kerja.

Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: pasangan. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified, karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013 di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga-Sanga dengan akun lain adalah @sanga_bali, @sanga_skincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan Kutus-Kutus atau Sanga-Sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.

Jam segini kulit mulai terasa kasar dan pecah-pecah. Oleskan sanga-sanga body balm. Perpaduan shea butter dan tamanu oilnya ampuh banget buat jaga kelembutan kulit di tengah aktivitas.

0: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanammu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanammu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pieces sabun Tanamila Tanammu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanammu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, singa ada lawan.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-sanga Klasik atau minyak balur Sanga-sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia atau kirimkan ke pabrik Sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.

tangan di ruang ber-AC bikin kulit tangan dan kaki jadi gampang kering. Tenang, ada Sanga-Sanga Body Lotion Lavender. Kulit jadi sehat, lembut, dan ternutrisi.

0: sanga-sanga sing ada lawan.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah berulang kali jatuh agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang, dan boom, kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik, membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
1: Sanga-sanga memang inspirasiku.
2: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
3: Ini kecil, bukan sembarang kecil. Walau ukurannya kecil, manfaatnya besar. Sanga-sanga sekarang ada travel size-nya. Tersedia dalam ukuran 30 mili dengan manfaat yang banyak sekali. Tersedia dalam 2 varian.

mulai terasa panas dan bahu kaku karena kelamaan duduk. Eits, tenang. Ambil minyak balur sangat-sangat klasik. Balurkan dan pijat perlahan di area yang tegang. Kandungan jahe dan cengkehnya langsung bekerja meresap ke otot, bikin badan segar lagi buat lanjut kerja.

0: Laris manis. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis ya manis. Cek Instagram at Fox Radio Jogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.
1: Your soul, your hits.

0: pasangan, sing ada lawan.
1: Saya, owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal, menyampaikan pengumuman penting untuk customer, mitra, dan afiliator. Waspada produk palsu. Banyak beredar produk yang mengaku dari PT Kutus-Kutus Herbal, padahal bukan produksi resmi kami. Saat ini, PT Kutus-Kutus Herbal hanya memproduksi brand Sanga-Sanga. Dengan ciri-ciri produk asli, terdapat tulisan produksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal pada kemasan. Ada foto Babe Bambang Pranoto dengan keterangan established 2013, harga jual sesuai dengan yang tertera di kemasan. Jika dijual di bawah harga tersebut, kemungkinan besar palsu. Jangan tergiur harga murah, pastikan Anda mendapatkan produk asli yang aman dan berkualitas. Hanya membeli dari sumber terpercaya.
2: Untuk memastikan keaslian produk, konsumen dapat mengkonfirmasi langsung ke PT Kutus-Kutus Herbal melalui platform resmi berikut. Instagram, @kutuskutusofficial, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare, TikTok, @kutuskutusofficial,

0: sangasangaofficial.com, www.sangasangaofficial.com, kutuskutusofficial.co.id.
1: Hey there pribumi, berikan saya rempah-rempah dari tanah ini.
2: Rempah-rempah? Bentar mister, saya punya. Nah ini mister.
1: Sabun? Kau jangan main-main dengan company ya pribumi.
2: Ini sabun bukan sembarang sabun. Ini tuh sabun kaliku-kaliku, mister. Sabun ini bukan cuma bisa membersihkan, tapi juga punya aroma rempah-rempah bercampur dengan aroma bunga kenanga dan berbagai bahan alami, mister.
1: Kamu serius? Saya baru tahu sabun kaliku-kaliku.
2: Yeay, bule Nora. Udah, ambil aja nih buat mister.
1: Terima kasih, pribumi. Kalau begitu, saya akan stop penjajahan di tanah Nusantara because of sabun kaliku-kaliku.

Jam segini kulit mulai terasa kasar dan pecah-pecah. Oleskan sanga-sanga body balm. Perpaduan shea butter dan tamanu oilnya ampuh banget buat jaga kelembutan kulit di tengah aktivitas.

0: Si Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul, bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu pis sabun

0: serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Yogyakarta selalu menjadi pilihan terbaik untuk menikmati ketenangan dengan suasana alam, keasrian, hingga kebudayaannya. Omah Sileran Heritage Yogyakarta menjadi pilihan terbaik untuk menghabiskan waktu berlibur. Berada di dalam Benteng Keraton Yogyakarta, rasakan pengalaman menginap di area pusat kebudayaan. Tersedia 3 tipe kamar, standar, superior, dan deluxe. Dengan gaya tradisional, dilengkapi dengan fasilitas pool area dan pendopo, menjadikan waktu bersantai lebih berkualitas. Omah Sileran Heritage Yogyakarta, Jalan Sileran Lor Nomor 1, Panembahan Keraton, Daerah Istimewa Yogyakarta. Info dan reservasi hubungi 0813-3196-8820. Follow Instagram dan TikTok at Omah Sileran Heritage. Facebook Omah Sileran. Omah Sileran Heritage Yogyakarta, a reflection heritage of Yogyakarta. Part of Sanga Sanga Hospitality.

tangan di ruang ber-AC bikin kulit tangan dan kaki jadi gampang kering. Tenang, ada sanga-sanga body lotion lavender. Kulit jadi sehat, lembut, dan ternutrisi.

Nanga sing ada lawan. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sangat-sangat klasik atau minyak balur sangat-sangat ultimate. Kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sangat-sangat di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta. Rayakan 8th anniversary SCH sepanjang bulan Oktober. Reborn, reset, recharge, reconnect. Obal obrolan buku mulai 23 September sampai 13 Oktober. Lebih dari 2 juta buku dijual dan 100% original. Jangan sampai ketinggalan

0: di Jateng DIY. Dan yang paling spesial, celebrating 8th anniversary Sleman City Hall Reborn. 28 Oktober sampai 1 November selama 5 hari berturut-turut. Nikmati Creative Market, Circus Performance, Creative Workshop, berbagai kompetisi, dan aktivitas seru lainnya. Dengan guest star Pongki Barata 28 Oktober. Dan tutup kemeriahan anniversary dengan Firework Party tanggal 1 November. Jangan lewatkan juga Buy One Get One. Total 1000 voucher selama 5 hari dengan berbagai keuntungan belanja untuk Sobat Sleci. Nikmati juga berbagai promo, shopping program, dan benefit eksklusif lainnya dengan menjadi member Privilege Card SCH. Ikuti terus berbagai event, promo, dan keseruan lainnya. Follow Instagram at Sleman City Hall. Sleman City Hall, Jalan Magelang kilometer 9,6, www.slemancityhall.com. Official social media at Sleman City Hall, Sleman City Hall, Pavilion of Jogja.
1: Kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat wifi lemot.
2: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
1: Naik level gimana?
2: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
1: Ya serius? Kuotanya masih unlimited?
2: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
1: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
2: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jaga.

mulai terasa panas dan bahu kaku karena kelamaan duduk. Eits, tenang. Ambil minyak balur sangat-sangat klasik. Balurkan dan pijat perlahan di area yang tegang. Kandungan jahe dan cengkehnya langsung bekerja meresap ke otot, bikin badan segar lagi buat lanjut kerja.

Fox Radio Jogja, your soul, your heads. Hai, selamat sore Sobat Fox. Ada afternoon tea yang nemenin aktivitas sore hari kamu, Sobat Fox. Ya, agak berat menyebut ini sore hari karena tuh panasnya luar biasa banget, Sobat Fox ya. Selamat berkegiatan, selamat beraktivitas. Masih lanjut terus aktivitasnya, Sobat Fox. Kalau kamu pengen request, kasih tahu aja ke Mutia pengen dengerin lagu apa via WhatsApp di 0887188053, atau bisa juga via aplikasi Fox Radio yang bisa kamu download di App Store dan Play Store. Sekarang kita lanjut lagi ya Sobat Fox. Mungkin mau puterin satu lagu. Ini remake dari Steve Aoki dari lagunya Michael Jackson yang Thriller. Mumpung sekarang kita sebentar lagi, setengah bulan lagi Halloween Sobat Fox ya. Jadi menyambut hawa-hawa Halloween, this is Thriller.

tangan di ruang ber-AC bikin kulit tangan dan kaki jadi gampang kering. Tenang, ada Sanga-Sanga Body Lotion Lavender. Kulit jadi sehat, lembut, dan ternutrisi.

0: sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan ingin menyampaikan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga dan tetap diracik khusus oleh Babe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Road to 15th Anniversary, Royal Ambarukmo Yogyakarta menghadirkan kolaborasi The Art of Japanese Culinary Atelier. Jumat 16 Oktober 2026 mulai pukul 6:30 malam di Royal Garden Royal Ambarukmo Yogyakarta. Nikmati 7-course Japanese Dining Experience dalam konsep 8-hands dinner yang menghadirkan perjalanan kuliner Jepang melalui kreativitas, presisi, dan keahlian 4 chef istimewa. Chef Eko Purjiono, Chef Eko Herianto, Chef Arif Nurdianto, dan Chef Tino Itamae. Rasakan perpaduan cita rasa Jepang yang dikurasi secara eksklusif dalam satu perjalanan kuliner yang istimewa. Semua pengalaman ini bisa dinikmati hanya dengan Rp698.000 net per orang. Lengkapi malam Anda dengan live music performance dalam suasana eksklusif di Royal Garden Royal Ambarukmo Yogyakarta. Informasi dan reservasi hubungi FB Sales Royal Ambarukmo Yogyakarta di 082136304848 atau kunjungi www.royalambarukmo.com dan ikuti Instagram @royalambarukmo.

Thank you.

Asia Tenggara. Dalam pernyataan pada Minggu 11 Oktober lalu, Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zahid Hamidi menyebut bahwa penawaran tersebut belum mendapatkan respons resmi. Ia mengatakan bahwa Malaysia telah menawarkan 1 pesawat pemadam kebakaran, 3 helikopter dan personil untuk membantu operasi pemadaman di wilayah terdampak. Menurut Ahmad Zahid, tawaran tersebut disampaikan saat kunjungan resminya ke Jakarta bulan lalu. Dalam kunjungan itu, dia bertemu Presiden Indonesia dan perwakilan Wakil Presiden. Badan Nasional Penanggulangan Bencana Malaysia atau NATMA dan Kementerian Luar Negeri Malaysia juga telah menyurati mitra mereka di Indonesia terkait tawaran bantuan tersebut. Malaysia sebelumnya juga mengatakan aset pemadam kebakaran yang ditawarkan masih dalam status siaga sambil menunggu jawaban resmi dari

Maludin menyebut dampak gangguan tidak hanya dirasakan dari sisi kelistrikan, tetapi juga mengganggu layanan air bersih hingga jaringan komunikasi. Sementara hingga saat ini pemulihan sistem kelistrikan masih terus dilakukan. Berdasarkan infografis dari akun Instagram resmi PLN Batam hingga Selasa 13 Oktober hari ini, pukul 4 waktu Indonesia Barat, sebanyak 406.083 pelanggan telah kembali mendapatkan akses listrik, sementara 5.127 pelanggan masih mengalami pemadaman.

0: sore ini. Dapatkan produk Sanga-Sanga di Fox Radio Jogja, Sanga Siang, Marketplace Sanga-Sanga, dan Mitra Resmi. Nantikan Fox Update selanjutnya hanya di Afternoon Tea.
1: Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.

0: sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah berulang kali jatuh agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom, kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi sangat-sangat untuk memberikan yang terbaik. Membantu keselarasan raga, lembut dan aman, dengan aroma rempah alami.
1: Sangat-sangat memang inspirasiku.
2: Program Reward Umroh Sangat-sangat. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
0: Perhatikan sekelilingmu. Jika menemukan anomali, segera berbalik arah. Jika tidak, kamu akan terjebak selamanya.
3: Berani masuk ke lorong misteri? Rasakan ketegangan Subway Anomaly Experience berkonsep ala Exit 8 di Spooktacular Japanese Street Food Festival. Puas-puasin kulineran malam Halloween dengan All You Can Eat Japanese Street Food cuma Rp139.000 net per orang. Acara bakal bikin pecah dengan penampilan special guest Kohei Sekai. Gak cuma itu, nikmati juga kemeriahan live DJ set, bartender show, interactive game, door prizes, serta Halloween special menu. Kenakan kostum terseram atau terunikmu dan menangkan hadiahnya. Sabtu, 31 Oktober, pukul 17.30 sampai 21.30 waktu Indonesia Barat di Noodles Now Restaurant, lantai 2, Hotel Neo Malioboro, Yogyakarta. Reservasi sekarang via WhatsApp di 0817-7951-1999 atau Instagram @neomalioboro. Hotel Neo Malioboro. Dream differently.

masih di Alternatif barengan sama Mutia Anissa Sobat Fox ya. Nemenin kamu sampai nanti jam 6 sore. Dan kalau dilihat-lihat sekarang Sobat Fox ya, berbagai harga kebutuhan tuh kan pada naik gitu ya. Terus orang-orang udah mulai banyak, bukan mulai lagi, emang udah dari sejak mungkin 2023-2024 ketika harga-harga mulai melonjaknya cukup tinggi gitu ya, dari berbagai kebutuhan yang ada sehari-hari tuh udah mulai namanya downgrade lifestyle. Ini banyak sekali dilakukan Sobat Fox ya. Misalnya yang tadinya beli produk A sekarang turun ke produk yang harganya di bawahnya gitu. Atau misalnya yang bahkan juga seperti bensin bersubsidi gitu ya, itu juga banyak yang misalnya sebelumnya sebelum lonjakan harganya itu masih menggunakan yang non subsidi, sekarang full dengan yang bersubsidi gitu. Ada banyak sekali perubahan yang kita lakukan di dalam hidup kita untuk beradaptasi sama keadaan yang memang gak cuman berat secara sosial, juga berat secara lingkungan, juga berat gitu ya. Ada berbagai bencana alam maupun bencana buatan manusia. Jadi memang banyak sekali hal yang harus kita sesuaikan. Tapi pertanyaan yang Mutia sore hari ini sebenarnya gak berat kok Sobat Fox ya. Di antara penghematan itu, salah satu yang kita lakukan adalah dengan memanfaatkan yang namanya promo-promo, diskon-diskon gitu kan Sobat Fox ya. Nah, kalau pertanyaan yang Mutia sore hari ini adalah di antara semua jenis promo ya, diskon promo, potongan harga dan segala macam, ada yang buy one get one, gratis produk, terus habis itu potongan harga gitu kan, macam-macam ya promo-promo gitu. Promo seperti apa sih Sobat Fox yang paling bikin kamu tuh, oh aku harus beli ini deh gitu. Dan kenapa Sobat Fox? Kita obrolin bareng ya, konteksnya dalam bentuk penghematan nih justru. Karena memang saat-saat ini kita perlu banyak berhemat Sobat Fox. Kasih tau Mutia, ceritain promo yang paling bikin kamu wah tertarik untuk membeli ya. Kasih taunya via WhatsApp di 0887188 1053 atau via aplikasi Fox Radio yang bisa kamu download di App Store dan Play Store. Mutia tungguin ya.

0: sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja. Kulit gatal karena alergi atau biang keringat, jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 ml yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
1: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga

para mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sangat-sangat, sing ada lawan.

masih di Afternoon Tea barengan sama Mutia Anisa, Sobat Fox ya. Mutia nanyain perkara diskon dan promo, Sobat Fox ya. Dari semua diskon-diskon dan promosi, jenis seperti apa sih yang paling kamu paling kamu tertarik, yang bikin kamu membeli, Sobat Fox ya. Karena di dalam masa-masa kayak gini kan kita memang melakukan penghematan ya. Jadi semua promo, diskon gitu itu penting nih buat kehidupan kita sehari-hari di semua produk ya. Kalau Mutia sih semua produk ya. Makanya kayak promo dan diskon itu penting untuk semua produk. Aku belinya kalau ada diskon aja. Kalau ada promonya aja gitu ya. Dan itu menguntungkan, apalagi di fase-fase dimana memang berbagai harga tuh naik, Sobat Fox. Makanya Mutia nanya, promo seperti apa sih yang biasanya bikin kamu tertarik buat beli? Kasih tahu boleh via WhatsApp di 0887188 1053, atau via aplikasi Fox Radio yang bisa kamu download di App Store dan Play Store. Udah ada beberapa yang sharing, Sobat Fox ya. Cuman kalau emang kamu doyan yang namanya gratisan, nah, doyan yang namanya promoan, dan emang kebetulan pengen nyobain yang namanya Sanga-Sanga Natural Face Cream, nah, langsung aja Sobat Fox, selama bulan Oktober kamu beli satu botol ukuran 100 ml, boleh minyak balur Sanga-Sanga klasik, minyak balur Sanga-Sanga ultimate, boleh minyak Tanamila Tanamu ultimate, atau Tanamila Tanamu klasik juga boleh. Ada gratisnya, dapetin gratis satu Sanga-Sanga Natural Face Cream, Sobat Fox, selama periode Oktober 2026 ya. Dan ini bisa dilakukan dengan pembelian langsung di Fox Radio Jogja. Jadi kamu langsung datang, beli ya, beli satu, dapetnya satu. Beli satu minyak balur Sanga-Sanga klasik, dapat satu Sanga-Sanga Natural Cream. Kalau yang ultimate juga boleh, Tanamila Tanamu ultimate juga boleh, klasik juga boleh, Sobat Fox ya. Selama bulan Oktober aja, dan berlaku di Fox Radio Jogja. Jadi langsung aja datang ke sini, nggak bayar parkir, nggak bayar ongkir, nggak bayar, nggak pakai nunggu, pokoknya langsung beli aja, datang bisa dibawa pulang, Sobat Fox ya.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: Afternoon Tea. Afternoon Tea on Fox Radio.

0: Anissa Sobat Fox. Dan hari ini ya, Mutia gak sendirian karena ada Kak Priscil yang seperti biasa membawa berita-berita dari tetangga kita yang agak jauh dikit lah ya.
1: Lumayan lah ya.
0: Lumayan.
1: Ya beda dua gang.
0: Benar. Nah, kita mau ngobrol seperti biasa kalau Kak Priscil udah datang tuh ada kabar dari Sleman City Hall, ya kan? Ya. Katanya bulan ini anniversary ya?
1: Iya, jadi di bulan Oktober itu bertepatan dengan bulan anniversary kita. Mm-hmm. Dan tahun ini Sleman City Hall menginjak usia yang ke-8 tahun.
0: Wow. 8 tahun ini kan biasanya dikaitin sama kayak infinity gitu
1: iya,
0: ya.
1: Iya, benar banget.
0: Jadi
1: banget.
0: Emang salah satu ulang tahun yang krusial gitulah ya, penting gitu. Nah, kalau dari Sleman City Hall sendiri tahun ini ulang tahun yang ke-8, temanya apa dan ada apa aja nih?
1: Kita di tahun ke-8 ini ngangkat tema reborn. Memang kalau dilihat dari logonya ya, B-nya ini diganti dengan angka 8 atau logo infinity. Dimana kita juga di reborn ini mengangkat tema reset, recharge, reconnect.
0: Oke.
1: Dimana setiap perjalanan, entah itu kita sebagai mall, sebagai pusat perbelanjaan, ataupun customer-customer sebagai manusia, kita selalu melakukan reset, recharge, kemudian reconnect kembali. Jadi infinity memang
0: ada konsep yang dekat sama infinity-nya.
1: Betul
0: ya.
1: Betul sekali.
0: Jadi memang kalau di setiap tahun, apalagi di ulang tahun, kan kita ada satu reset, ada satu pengulangan, ada satu permulaan lagi gitu ya. Nah, ini juga ada di anniversary-nya Sleman City Hall.

0: ada banyak. Mm-hmm. Cuma kalau untuk road to eventnya, mm-hmm, kita ada dua event besar untuk menuju nanti ke puncak acaranya.
1: Oke, ya berarti nanti kita bakalan bahas banyak tentang acara dan road to-nya dan acara puncaknya. Yeah, boleh di-spill dikit nggak acara puncaknya?
0: Boleh dong.

0: hall yang pasti dengan kejutan gestar-gestar dan juga beberapa seremonial yang akan kita jalankan di tanggal 28.
1: Oke, tapi kalau rotunya udah mulai dari kapan tuh?
0: Rotunya, kalau event-event kecil itu kita pasti sudah memulai tema ribbon ini dari tanggal 1 Oktober.
1: Oke.
0: Nah, cuma memang untuk event highlightnya, event besarnya, kita akan starting nanti di tanggal 21 sampai dengan 25.

0: di tanggal 20-an, 21 mendekati di tanggal 28-nya sendiri.
1: Betul.
0: Berarti di dalam satu minggu lebih dikit full itu bakalan ada banyak banget ya kegiatan.
1: Iya, pasti.
0: Oke. Tapi kalau misalnya kita mau ngomongin soal event-event yang ada di Sleman City Hall bulan ini deh. Hmm. Itu highlight-nya ada apa aja nih?
1: Di bulan ini ya, SCH tuh mungkin disebutin yang udah lalu kemarin.
0: Boleh.
1: Ya, sebutin aja, kita tuh udah melewati obrolan-obrolan buku, juga ada Matahari Payday Sale.
0: Okay.
1: Kemudian juga kita ada beberapa event besar lainnya yang itu running setiap harinya di Sleman City Hall. Kita udah posting juga di Instagram kita. Kemudian nanti di road to eventnya menuju puncak anniversary nih, kita di tanggal 21 sampai 25 Oktober, kita ada dua event yang berjalan secara bersamaan.
0: Oke.
1: Di dua atrium utama kita, di Atrium Rama dan juga Atrium Sinta. Itu di Atrium Sinta kita ada Tirtoli Bakmi Festival. Kemudian di Atrium Ramanya kita ada Jogja Automotive Show. Dan itu running bersamaan.
0: Barengan ya.
1: Barengan.
0: Dan itu menjadi part dari road to anniversary-nya.
1: Betul
0: juga.
1: Betul sekali.
0: Oke. Nanti abis ini kita bakalan bahas lebih detail lagi tentang event-event yang akan datang ini dan apa aja yang ada di Sleman City Hall di bulan Oktober ini. Tapi kalau kamu punya pertanyaan, boleh banget kasih tahu via WhatsApp di 0887188105 3. Dan nanti juga kita bakalan bahas ada promo-promo apa yang ada selama bulan Oktober di Sleman City Hall.

0: sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus Kutus Herbal menginformasikan bahwa saat ini banyak toko online yang sebelumnya menjual produk asli dari PT Kutus Kutus Herbal kini tidak lagi menjual racikan asli Babe Bambang Pranoto. Seiring waktu, beberapa dari mereka masih menggunakan kemasan dan logo lama dan brand yang sudah tidak kami produksi lagi. Hal ini dapat menyesatkan konsumen dan membahayakan kepercayaan terhadap produk herbal berkualitas. Kami menghimbau Anda untuk lebih teliti sebelum membeli. Selalu cek riwayat penjualan toko tersebut, perhatikan nama brand, kemasan produk yang dijual. Bila produk masih menggunakan brand lama, ini bukan produk resmi dari PT Kutus Kutus Herbal. Pastikan Anda hanya menggunakan produk asli dari kami, sangat-sangat klasik, Rp170.000 dan sangat-sangat ultimate Rp230.000 dengan kemasan resmi bertuliskan produksi PT Kutus Kutus Herbal serta dilengkapi foto Babe Bambang Pranoto established 2013.
2: Hari bahagia sudah di depan mata. Saatnya wujudkan wedding impianmu di Inside by Melia Yogyakarta. Hadir dengan Forever Starts Here. Wedding package hanya Rp22.999.000 net. Nikmati buffet untuk 100 orang, free 1 stall, venue selama 3 jam, make up room, 1 malam the love suite dan 4 kamar inside, sound system standar hingga VIP parking. Atau untuk pernikahan yang lebih intimate, pilih intimate wedding package hanya dengan Rp9.999.000 net. Sudah termasuk buffet untuk 30 orang, kamar untuk pengantin, 1 kamar inside, food testing untuk 4 orang, venue 4 jam, dan sound system. Rayakan momen spesialmu di pilihan indoor atau outdoor, termasuk skydeck rooftop lantai 8 dengan pemandangan Gunung Merapi di pagi hari dan gemerlap kota Jogja di malam hari. Inside by Melia Yogyakarta. Forever start here. Reservasi sekarang. Hubungi Rias di 087729739169 atau 0274280688. Inside by Melia Yogyakarta. Stay curious, explore more.
0: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat, jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 mili yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
3: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang, kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
4: Transformasi Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik, terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur Sanga-Sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
3: Babeh tahu aja, Sanga-Sanga memang inspirasiku.
4: Program reward umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
0: Afternoon Tea.

0: Afternoon masih nemenin kamu Sobat Fox. Dan tadi ya kita udah sempat ngebahas beberapa highlight yang bakalan ada di Sleman City Hall di bulan Oktober ini. Tadi kita udah sempat bahas kalau bakalan ada dua event yang berjalan sekaligus di tanggal 21 sampai tanggal 25 ya. Oke, nah kita kan udah sebutin nih, tapi mungkin kita akan bahas lebih dalam lagi nih ya. Bakalan ada apa aja di tanggal 21 sampai 25, terus habis itu di anniversary-nya Sleman City Hall.
1: Iya, bener banget. Berjalan bersamaan ini ya, selama 5 hari, dari tanggal 21 sampai tanggal 25. Kita ada Jogja Automotive Show sama Tirtali Bami Festival. Nah, yang Jogja Automotive Show ini dia tersebut

0: ngikutin SCH dari awal banget SCH sampai
1: setiap tahun ada, udah ke-8 barengan yang ke-8.
0: Bener gitu banget ya. Jadi memang kita kerjasama kolaborasi bersama Joglo A Plus. Kita membuat sebuah pameran otomotif dimana nanti lebih dari kurang lebihnya 20 brand ternama ini bakal ngikutin pameran otomotif kali ini. Nantinya juga Jogja Automotive Show gak cuma ngasih pengalaman pameran yang kayak biasanya di tempat lain, tapi di JOS ini nanti Sobat Slevy, Sobat Fox bisa datang melihat-lihat langsung, membandingkan langsung tiap unitnya. Dan bahkan kita juga ngasih layanan atau apa ya bahasanya, fasilitas test drive free. Jadi memang bagi kalian yang mau lihat-lihat mobil otomotif secara langsung dan bahkan pengen nyobain gimana sih

0: Berbarengan dengan itu, ini kan di Atrium Rama. Berbarengan dengan itu di Atrium Sinta juga ada Tirtali Bakmi Festival.
1: Iya. Ya. Jadi mungkin abis keliling-keliling bisa makan siangnya.
0: Benar.
1: Atau makan malamnya di Tirtali Bakmi Festival ya. Hmm. Karena TLBF yang tahun ini penyelenggaraan kedelima di Sleman City Hall yang memang awalnya ya Tirtali Bakmi Festival tahun kemarin rencananya adalah tahun yang terakhir.
0: Oke. Okay.
1: Jadi memang Masa Tirtali ini kan keliling Indonesia di kota-kota besar untuk menjalankan festivalnya.
0: Mm-hmm.
1: Cuma di tahun kemarin itu memutuskan untuk menjadi festival yang terakhir karena dia mau fokus untuk food court dan agenda-agenda lainnya.
0: Oke.
1: Okay. Goals-goals lainnya.
0: Awalnya. Oke. Okay.
1: Ternyata dengan tingginya antusiasme di Yogyakarta dan juga hubungan yang cukup baik ya dengan Sleman City Hall. Jadi tahun ini khusus anniversary-nya Sleman City Hall, Tirtali Bakmi Festival diadakan. Tahun ini hanya satu di Yogyakarta dan itu di Sleman City Hall.
0: Wow, yang tadinya bisa didapatkan di beberapa kota gitu ya. Tahun ini cuma ada di Sleman City Hall aja.
1: Yeah.
0: Jadi ini berarti akan ada berbagai tenan bakmi ya.
1: Pastinya.
0: Apa aja tuh?
1: Jadi tenan-tenan yang ada ya di Tirtali Bakmi Festival ini akan ada sekitar 30 tenan.
0: Oke. Okay.
1: Yang harapannya ya pastinya karena tahun ini hanya diselenggarakan di Yogyakarta dan di Sleman City Hall. Yang biasanya mungkin tahun-tahun sebelumnya, sebelum ke Jogja itu TLBF ada di Semarang, ada di Solo. Dan tahun ini diharapkan bisa menjadi lebih ramai ya, karena pasti dari kota-kota terdekat di Yogyakarta datang Sleman City Hall. Tenanya sendiri ada 30.
0: Oke. Okay.
1: Ada beberapa tenan dari tahun lalu yang mengikuti kembali. Ada juga beberapa tenan baru. Di antaranya ada tenan baru seperti Bupang Bawa dan juga tenan-tenan lainnya. Nanti kalian bisa cek juga di Instagram Sleman City Hall. Itu ada list tenannya sekitar 30 tenan.
0: Oke. Okay. Nah, di sana kan berarti memang ada berbagai rasa dari berbagai kota juga gitu ya. Ada beberapa highlight kotanya enggak nih?
1: Ada. Jadi ada dari yang pasti area Jogja dan sekitarnya. Pulau Jawa itu ada. Kemudian ada dari Bali.
0: Oke.
1: Okay. Ada dari Pontianak. Kalimantan dan sekitarnya, Pontianak, Kalimantan dan sekitarnya. Kemudian juga ada dari daerah Sumatera. Yang pastinya ini akan menjadi festival yang isi tenannya adalah tenan-tenan terkurasi.
0: Okay.
1: Karena ini pasti sudah melewati Tirtali approve. Jadi dijamin kalau misal datang nih ke Sleman City Hall, sob cip-cup pilih salah satu di antara 30 tenan itu dijamin gak akan zonk.
0: Semuanya enak, udah dikurasi, udah pasti gitu Sobat Fox ya. Nah, temanya tahun ini apa tuh?
1: Temanya

0: bukan alat makan sekali pakai. Jadi kalau biasanya Sobat Fox ke festival nih pakai mungkin paper box atau styrofoam, kita menggunakan piring, gelas, sendok dari garpu asli. Jadi rasanya apa yang ada di foto sesuai sama apa yang disajikan.
1: Beneran dan dimakan. Kayak dateng ke restonya.
0: Iya, gitu bener ya. Banget. Dan lagi setiap penyelenggaraan Tirtali Bakmi Festival ini, pedagang-pedagang atau Tirtali Family ini, mereka datang pasti salah satu syaratnya adalah wajib ownernya juga datang.
1: Oke. Okay.
0: Jadi setiap owner resto ini ikut ada hadir di Sleman City Hall, menjaga kontrol kualitas yang akan disajikan nantinya di pameran.
1: Jadi nggak gitu. Mungkin kalau mentang-mentang jauh dari aslinya dia rasanya beda. Bener. Gitu.

0: di dalamnya ini kan Sobat Fox bisa datang mencoba bakmi dari berbagai kota di Indonesia. Tapi bakalan ada apa aja lagi nih rangkaiannya?
1: Jadi selain kita menyajikan festival yang isinya tenan-tenan makanan ya, selain kalian bisa menikmati jajanan, makan berat di sana, kita juga ada beberapa activity di dalamnya. Nah, di antaranya yang pertama itu ada lomba makan bakmi.
0: Lomba makan bakmi. Oke. Okay.
1: Ini memang ada setiap tahun, cuma tahun ini dengan hadiah yang lebih besar lagi tentunya. Okay. Total hadiahnya mencapai 10 juta rupiah untuk lomba makan bakmi tahun ini.
0: Cuma makan doang loh Sobat Fox.
1: Iya, jadi juara 1 nanti mendapatkan 5 juta rupiah, juara 2 mendapatkan 3 juta rupiah, dan

0: okay. Itu dimakan sendiri, jadi ya bisa dibilang gak ada biaya pendaftaran ya.
1: Oke, okay, oke, okay. Jadi misalnya nih Sobat Fox pengen ikutan di tanggal 21 sampai tanggal 24 tinggal dateng, pesen si bakmi karet ini, lalu gimana tuh?
0: Nanti bisa langsung ke kasir, nanti di sana tinggal bilang mau pendaftaran lomba makan bakmi.
1: Okay.
0: Nanti akan di timer tentunya untuk babak penyisihan ya dihitung, nanti 10 orang tercepat makan bakmi itu selama 4 hari nanti akan dipanggil untuk mengikuti final di tanggal 25. Jadi 10 orang terpilih akan final mau makan bakmi karet juga. 2 porsi bakmi karet selama 3 menit, nanti siapa cepat, mungkin ada yang lebih cepat, mungkin 10 detik selesai ke tangan, bisa banget langsung bisa bawa pulang uang 5 juta rupiah.
1: Oke, berarti dari tanggal 21 sampai tanggal 24 penyisiannya adalah untuk memilih 10 orang.
0: Benar, 10 orang tercepat untuk difinalkan di tanggal 25.
1: Jadi kamu tinggal pesen bakmi karetnya aja, kamu makan nanti di timer, berharap-harap aja kamu masuk di 10 besar.
0: Betul.
1: Ya kan? Kalau kamu ngerasa kurang cepat, bisa cepat lagi, pesen lagi.
0: Iya.
1: Iya kan, boleh kan?
0: Bisa, bisa, bisa.
1: Satu orang gak harus satu kali doang kan?
0: Iya, bisa, bisa.
1: Nanti kamu bisa nanti dihubungi untuk di tanggal 25-nya untuk final lomba makan bakmi.
0: Iya. Ya. Atau beli juga untuk dimakan sendiri.
1: Benar, benar, benar, benar. Cuman agak cepat ya. Dipersiapkan mentalnya.
0: Iya, terus kita juga akan ada kisah.

0: ini akan menjadi sesuatu yang spesial sih di penyelenggaraan Tirtali kali ini.
1: Oke, tapi ini dari kitchen takeover-nya ada yang bisa di-spill gak? Kira-kira nanti bakalan seperti apa? Atau belum?
0: Oh, belum. Itu masih rahasia ya masaknya apa. Yang pasti masaknya adalah bakmi.
1: Oh iya, bener sih. Iya. Kalau capcay agak geser dikit soalnya.
0: Iya.
1: Tapi berarti kalau di Tirtali Bakmi Festival ini sendiri kan penanganannya semuanya nih. Kan karena memang ada tenannya yang halal dan non-halal
0: betul,
1: ya.
0: Betul.
1: Oke, tapi ini semuanya penanganannya pasti udah aman dan lewat proses apa aja nih Kak?
0: Tenang aja ya untuk Sobat Fox dan juga Sobat Selesi yang datang ke Skema City Hall. Oh ya, sebagai informasi lokasinya yang biasanya mungkin dari tahun pertama itu terselenggara di gardennya Skema City Hall. Tahun ini dan satu tahun sebelumnya diselenggarakan di Atrium Sinta.
1: Okay.
0: Jadi di Atrium Sinta ini kami membagi memang dua area, area halal dan juga non-halal. Tapi yang pasti semua itu terpisah mulai dari area penjualnya, sitting areanya,

0: memang aman lah. Ingin membuat semua yang datang ke Tirtali Bakmi Festival merasa nyaman dan juga aman.
1: Oke, jadi tenang aja, semuanya dipisahkan, nggak akan ada yang saling bersentuhan atau bersilangan.
0: Betul,
1: gak bakal
0: banget,
1: ya. Jadi tenang aja, kamu bisa menikmati dari tanggal 21 sampai 25 dan jangan lupa juga ikutan lomba makan, ya.
0: Iya,
1: kan?
0: Biar dapat 5 juta rupiah. Benar. Atau 3 juta atau 2 juta rupiah.
1: Cuman makan doang loh.
0: Iya.
1: Cuman makan, yang penting agak cepet gitu ya.
0: Gimana habis ini mau?
1: Aku makannya setengah porsi ya, kayak kalau pesan bakmi pesan yang setengah porsi bisa nggak? Nggak bisa ya?
0: Nggak bisa, nggak bisa.
1: Ya udah aku pesan 3 kalau gitu ya. Kalau 3 kali percobaan, terus nanti kalau di percobaan yang mana yang paling cepet masukin.
0: Oh bisa, bisa, bisa.
1: Oke, okay, tapi berarti ini kan dua event yang berjalan bersamaan di tanggal 21 sampai 25 nih ya. Nah, kalau menuju, itu kan menuju anniversary.
0: Menuju.
1: Kalau anniversary-nya sendiri, apakah ini bakalan satu hari aja di tanggal 28 atau ada rangkaiannya juga?
0: Pasti yang enggak.
1: Oh,
0: karena
1: baik, baik,
0: acaranya
1: baik.
0: Itu akan berlangsung selama 5 hari berturut-turut.
1: Oke, okay, 5 hari berturut-turut, 28 Oktober sampai 1 November, bakalan ada apa aja nih?
0: Bakal ada apa aja ya? Kita coba skill ringkasnya dulu ya. Jadi di tanggal 28 sampai 1 November, selama 5 hari penyelenggaraan tersebut, di temanya Slema City Hall Reborn, Reset, Recharge, Reconnect, kita akan ada Creative Market. Itu akan berlangsung 5 hari. Selama 5 hari itu ada di Atrium Rama. Kemudian ada Circus Show. Kemudian ada Creative Workshop. Nah, Creative Workshopnya ini juga akan berlangsung setiap harinya, bahkan satu hari

0: acara puncak dari perayaan anniversary-nya. Dan itu nanti berarti akan berakhir di tanggal 1 November ya?
1: Iya, benar banget.
0: Oke, okay. Ini mau kita bahas sekarang apa kita break nih?
1: Bebas deh.
0: Bahas sekarang aja deh, biar sobat kan gak lama nungguinnya.
1: Boleh,
0: ya.
1: boleh.
0: Jadi, tadi kan udah sempat disebutin highlight-nya nih. Kita mulai

sekitar belasan tenan, mm-hmm. yang mana apa ya, di sana akan ada beberapa tenan seperti F&B, kemudian ada fashion, ada dari beauty juga, di antaranya tuh ada Larissa Clinic, ada Moisan Matcha, ada Dimsum Mayu, Elder, mm-hmm. Dapur Coklat, kemudian juga dari Young Living, Mak Semarangan nanti akan hadir juga di Sleman City Hall.

0: kolaborasi, entah itu booth, entah itu mungkin mau membuat workshop ataupun membuat acara di dalam rangkaian anniversary-nya Sleman City Hall.
1: Oke, nah karena udah disebut workshop nih, katanya kan dalam satu hari belum tentu cuma satu doang workshopnya.
0: Bener-bener.
1: Ada apa aja yang udah bisa dikasih tahu?
0: Yang udah dikasih tahu ya, kita tuh ada workshop journaling. Jadi nanti kalian bisa memvalidasi perasaan melalui journaling, menulis gitu ya. Itu di hari minggunya, kemudian juga akan ada workshop melukis.

0: kalian selama 5 hari di Sleman City Hall.
1: Oke, ini kalau Sobat Fox pengen daftar workshopnya, caranya gimana?
0: Oke, jadi setiap workshopnya itu ada kontak personnya, yang mana kita akan posting flyernya di Instagram Sleman City Hall. Jadi nanti tergantung mau ikut workshop yang mana, nanti tinggal hubungi nomor yang ada di flyer Instagramnya Sleman City Hall.
1: Oke, jadi di sana nanti ada penanggung jawabnya masing-masing.
0: Betul.
1: Ya. Oke, nah kalau competitionnya sendiri, tadi kan udah ada creative market, udah ada workshop, terus habis itu competition. Bakalan udah disebut beberapa competitionnya. Ini masih terbuka

0: berlangsung ya nanti selama satu hari di tanggal 31 Oktober 2026. Mm-hmm. Kontak pendaftarannya ada di nomor di flyer sudah tercantum. Dan registrasinya ini masih dibuka sampai sekarang ya. Ini nanti menjadi dua kategori, yaitu Dance Kids itu 7-12 tahun. Kemudian ada Dance Teens itu 13-18 tahun.
1: Oke.
0: Kemudian untuk choir competition ini juga masih banget dibuka, karena ini terselenggara di tanggal 30 Oktobernya. Kategorinya itu ada kategori SMA, universitas, dan juga umum.
1: Oke.

0: Bakatnya yang terpendam tapi yang perlu dimunculkan, bukan yang perlu dipendam ya.
1: Bener.
0: Beberapa orang bakatnya emang ada yang perlu dipendam soalnya.
1: Kayaknya dipendam aja gak apa-apa
0: ya. Atau belajar berenang aja kita.
1: Aduh, gak.
0: Tapi ini kalau kamu memang gak harus punya afiliasi tertentu, boleh umum ya. Jadi boleh aja kalau misalnya punya beberapa teman yang terus bisa.
1: Iya, emang, atau dari komunitas.
0: Betul.
1: Dari perkumpulan apa boleh.
0: Boleh, oke. Dan kalau kita lanjut yang tadi, misalnya kayak Zumba, line dance, ini masih dibuka juga?
1: Masih.
0: Okay.
1: Jadi kita udah upload ya untuk tiap flyer eventnya. Nanti kalian bisa scroll up aja di Instagramnya Sleman City Hall. Karena itu akan ada banyak nomor yang bisa dihubungi sesuai dengan kategori atau jenis event yang mau diikuti.
0: Okay, sekarang kita pindah ke circus show. Gimana tuh penggambarannya? Mungkin Sobat Fox belum kebayang nih ya kalau baru dengar circus show aja gitu. Bakalan seperti apa tuh?
1: Mungkin ya, kalau yang udah pernah ke Taman Safari Prigen, nah di sana ada show sirkus yang ada di Taman Safari. Gambarnya kayak gitu, jadi bener-bener sirkus show. Bukan cuma sirkus ala-ala karena

0: Circle Show.
1: Oke, okay, dan ini kalau mau nonton tinggal datang aja.
0: Iya, datang aja secara gratis, free di atrium ramahnya Sleman City Hall.
1: Oke, okay, berarti tanggal 28 sampai tanggal 1 November ya?
0: Iya, setiap

0: misalkan acara lain, mm-hmm. itu kita akan sesuaikan sesuai jadwal show-nya gitu.
1: Oke, okay, tapi ada setiap hari gitu ya.
0: Ada okay. setiap hari.
1: Kamu lihat aja di Instagramnya Sleman City Hall untuk dapat informasi jam-jamnya juga ada di sana.
0: Benar,
1: ya.
0: Benar, ada.
1: Oke, okay, nah kalau ngomongin soal puncak perayaannya, ini kan kita udah road to garis besar, udah pas masuk rangkaian anniversary. Nah sekarang acara utama dari anniversary-nya Sleman City Hall di tahun 2026 ini.
0: Di tanggal 28 Oktober mm-hmm. 2026 kita akan ada celebrating anniversary. Mm-hmm. Itu dimulai jam 7 malam. Mm-hmm. Jadi nanti di rangkaian acara malam itu akan ada guest star. Mm-hmm. Guest star-nya ada Pongki Barata.
1: Oke.
0: Okay. Kemudian pastinya ada circus show, tapi circus show di tanggal 28 ini beda karena enggak kayak show reguler setiap jam 7 malam di hari-hari lainnya. Mm-hmm. Circus show ini akan di

0: acara spesial
1: kayak teatrikal gitu.
0: Iya,
1: ya.
0: Nanti juga akan ada pemotongan tumpeng, kita akan ada beberapa penampil lainnya yang menjadi rangkaian di perayaan anniversary-nya SCH di tanggal 28. Mm-hmm. Kemudian kita juga ada selain di tanggal 28, mm-hmm, di tanggal 1 Novembernya kita ada firework. Jadi memang di sana nanti akan ada kembang api, pesta kembang api, yang mana di pesta kembang api itu akan ada DJ perform, akan ada musik perform, mm-hmm, dan juga selama beberapa hari kebelakangnya tuh kan ada beberapa kompetisi ya. Mm-hmm. Hasil pemenang dari tiap kompetisi itu awardingnya akan diberikan apresiasinya, mm-hmm, di tanggal 1 November.
1: Oke, jadi buat yang udah ikut kompetisi dari sebelum-sebelumnya, malam perayaannya bakalan ada awarding night-nya juga.
0: Dan juga di tanggal 30 nih, jangan lupa kita ada pagelaran wayang kulit.
1: Ya,
0: jadi di mana pagelaran wayang kulit ini akan ada lakonnya Semar Boyong, mm-hmm,

0: dan Mimi. Ini nanti akan berlangsung mulai jam 8 malam.
1: Oke, di tanggal 30 ya?
0: Di tanggal 30, okay. Sampai pagi.
1: Iya, seperti wayangan memang harus menyiapkan, di sana juga bisa jajan cemilan.
0: Iya, bener-bener.
1: Pokoknya semuanya udah siap kalau memang pengen semalam sunyi.

0: beda lah ya, ya gitu ya pengalamannya. Oke, ini masih ada lagi gak nih rangkaian dari anniversary yang belum disebutin nih?
1: Ada lagi sih sebenarnya. Jadi di tanggal 30
0: kayak gak habis-habis ya. Tanggal 30 ada apa?
1: Bentar.
0: Kan wayangan.
1: Oktober itu 30 kan apa 31?
0: 31
1: ya.
0: 31.
1: Oh, berarti tanggal 31 dan tanggal satunya ini kita ada cipung le.
0: Oke.
1: Jadi mungkin buat yang udah tahu Cipung Land atau belum tahu, Cipung Land ini acaranya Rayanza, anaknya Raffi Ahmad. Jadi nanti akan ada beberapa activity juga di dalam rangkaian Cipung Land ini, kayak ada permainan-permainan, perlombaan, dan juga activity-activity seru. Nanti juga untuk guestnya yang pasti akan datang Cipung Amigu, dan beberapa mungkin artis-artis anak lainnya.
0: Oke.
1: Okay. Karena nanti biasanya akan didampingi juga oleh Mama Gigi, Sus Rini, dan juga Sus Lala.
0: Oke. Okay. Jadi kalau memang ingin ketemu, pengen ngikutin rangkaiannya itu bisa di tanggal
1: 31 dan 1.
0: Oh, 31 dan 1.
1: Itu di Atrium Sinta.
0: Oke, okay. Ada lagi enggak nih?
1: Oh ada, kita ada.
0: Dia makin nginget lagi kayak.
1: Iya ada. Saking banyaknya ya hal-hal spesial yang kita kasih dalam rangka anniversary-nya SCH. Kita tuh ada program belanja.
0: Oke.
1: Ini program belanja khusus untuk Sobat Classy ke Super Loyal Seman City Hall yang datang di tanggal 28 sampai tanggal 1 November.
0: Oke, nanti kita bahas Sobat Fox ya. Habis ini kita kasih tahu bakalan ada promo apa aja di tanggal 28 Oktober sampai 1 November. Habis ini kita break dulu sebentar ya.

0: sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Kapanpun, dimanapun, dengerin Fox Radio Jogja di Noise.
2: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate. Kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan peserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
3: Kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat wifi lemot.
4: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
3: Naik level gimana?
4: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
3: Ya serius? Kuotanya masih unlimited?
4: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
3: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
1: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps, unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jaga

0: Berarti masih nemenin kamu. Dan tadi Kak Priscil udah sempat ngasih info dikit kalau bakalan ada promo juga. Jadi gak cuman rangkaian event aja, tapi ada berbagai promo juga yang bisa kamu dapatkan khusus di tanggal 28 sampai 1 November nih ya. 28 Oktober sampai 1 November 2026. Apa aja nih Kak?
1: Spill gak ya?
0: Ya udah gak usah deh. Gak jadi deh.
1: Spill.

0: shopping program, mm-hmm, di mana kita akan ada program buy one get one dan juga pesta voucher. Jadi nanti, okay, selama 5 hari itu akan ada total 1000 voucher yang kita bagikan.
1: Oke. Okay.
0: Untuk kalian bisa mendapatkan benefit buy one get one di tenan FNB, all tenan FNB Sleman City Hall.
1: Semuanya.
0: Iya.
1: Oke. Okay.
0: Atau yang di non FNB itu potongan harga. Jadi nanti mekanismenya adalah setiap harinya kan kita bagi, jadi ada 200 voucher yang dibagikan.
1: Setiap hari ya, selama 5 hari
0: itu,
1: ya.
0: Benar, vouchernya itu terdiri dari 100 voucher F&B untuk buy one get one, dan juga 100 voucher non F&B untuk potongan harga.
1: Okay.
0: Nah, nanti

0: dua pilihan, antara buy one get one ataupun potongan harga. Okay. Dan nanti kalau buy one get one pasti beli satu produk akan mendapatkan satu produk yang sama.
1: Aha.
0: Nanti list

0: sabun cuci muka nih di Wonsa seharga Rp56.000. Potongan Rp25.000
1: lumayan banget. Kalian cukup
0: banget bayar Rp31.000.
1: Jadi benar.
0: Itu sangat worth it ya untuk kau mendang-mending seperti saya.
1: Untuk mendapatkan demi penghematan di masa-masa
0: iya,
1: ini ya.
0: Benar. Iya.
1: Oke, berarti itu tadi buy one get one untuk tenan F&B dan potongan Rp25.000 untuk tenan non F&B.
0: Betul sekali. Okay. Dan ini nanti sistemnya karena siapa cepat dia dapat. Jadi tolong untuk update terus apa aja yang kita posting di Instagramnya Sleman City Hall. Okay. Karena kita akan announce di situ dan juga langsung gercep menuju ke customer service-nya SCH.
1: Kalau kamu mau lebih ini lagi, lebih pasti lagi, itu sejak tanggal 28 sampai tanggal 1 Sleman City Hall baru buka, kamu udah nyampe tuh di
0: langsung
1: customer service ya.
0: Langsung ya.
1: Jam berapa nih? Terserah aku.

0: diskon bertebaran di tenan-tenannya SCH. Jadi siap-siap aja hunting promo di Sleman City Hall.
1: Bener.
0: Dan juga kita tuh selain memberikan event, terus juga memberikan promo, kita juga mengangkat tema Reborn ini ada alasannya. Karena di tahun ini, tahun ke-8 ini sampai 1 tahun ke depan, kita mau

0: cuing berubah menjadi sesuatu yang baru dan tentunya pastinya semuanya melangkah ke arah yang lebih baik.
1: Oke, jadi reborn-nya ini memang mau start reborn sampai 1 tahun ke depan.
0: Betul sekali. Ya.
1: Oke, berarti nanti kira-kira di ulang tahun yang ke-9 udah banyak hal baru ya.
0: Harusnya. Dan jangan ini ya, jangan sampai ketinggalan untuk kita spill nanti tema di ulang tahun yang ke-9 itu apa.
1: Di ulang tahun ke-8 ini?
0: Enggak dong.
1: Oh, kirain.
0: Cepet banget ya.
1: Gesit banget. Ya, kayak wow, siap banget ini gitu ya. Oke, tapi berarti bakalan ada berbagai area yang di revamp, berbagai area yang di relayout, bikin baru. Jadi sering-sering aja datang ke Sleman City Hall ya kan.
0: Biar gak ketinggalan ada apa ini.
1: Biar gak nanti, wah ini tempat baru apa gitu kan. Oke, kalau gitu karena ini udah hampir jam 5 nih ya. Terakhir banget, apalagi yang pengen disampaikan buat Sobat Fox supaya datang ke Sleman City Hall bulan ini.
0: Ya pastinya ditunggu banget ya, apalagi dari tanggal 21 itu deh. 21 Oktober ke 1 November. Jangan bosan-bosan datang ke Sleman City Hall karena ada sesuatu yang baru setiap harinya di Sleman City Hall. Dan biar kalian gak ketinggalan informasi, promo, atau detail event apapun, kebutuhan informasi lainnya, jangan lupa buat follow dari Instagram kita. Kemudian TikTok juga ada, dan juga thread di @SlemanCityHall.
1: Oke, @SlemanCityHall. Pokoknya jangan salah, kamu update-update. Apalagi sekarang-sekarang yang menuju tanggal 21 ini ya.
0: Iya.
1: Harus kita cek terus kan.
0: Kita juga ada channel loh di Instagram. Jadi buat kalian yang gak mau ketinggalan, kita tuh biasa tiba-tiba bagi-bagi. Mimin mau bagi-bagi voucher nih. Mimin mau bagi-bagi tiket nonton nih. Jangan lupa buat join channelnya di Sleman City Hall.
1: Kamu buka Instagramnya, channel broadcastnya, kamu ikutin, kamu
0: di
1: join
0: link yang ada di bio Instagram kita.
1: Nah, di sana kamu bisa langsung mendapatkan informasi terbaru, promo-promo yang gak di-share tempat lainnya. Iya kan? Nah, makanya jangan lupa cek di sana, dan jangan lupa untuk datang minimal tuh 21 sampai 1 November tiap hari sih minimal. Iya enggak sih?
0: Benar. Tiap hari harus datang banget sih.
1: Benar, karena kan tadi ada sesuatu yang baru setiap hari.
0: Apalagi kalau tanggal 28 itu payday loh, habis payday loh.
1: Oh iya benar ya. Iya. Sejak yang gajian mulai dari tanggal 25 itu ya. Berarti dari tanggal 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 1.
0: Nah, pas.
1: Pas banget. PD-nya habis di situ semua ya. Gak apa-apa Sobat Fox ya. Kan kalau belinya banyak promonya berarti tetap hemat.
0: Tetap hemat. Iya. Dan jatuhnya kan jadinya banyak menghemat ya.
1: Betul sekali. Oke, terima kasih Kak Prisil ya. Semoga rangkaiannya berjalan dengan lancar. Dan sekaligus kita ngedulin happy anniversary gak apa-apa lah ya. Happy anniversary buat Sleman City Hall. Semoga ya, seperti angka 8 infinity akan infinity seterusnya.
0: Amin, terima kasih banyak. Okay. Reset, recharge, reconnect kembali.
1: Asik, kita ketemu lagi bulan depan ya.
0: Iya.
1: Oke, sekarang talk show-nya pamit dulu Sobat

Gimana? Capek? Balurkan minyak balur sangat-sangat ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

0: sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya, gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819 9991977. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin. Dukungan full dari tim kami akan bantu kamu mulai usaha bersama produk herbal terbaik. Yuk jadi bagian dari keluarga besar Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal dan tumbuh bareng kami.
2: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom, kita menemukan diri kita sendiri.
3: Transformasi Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik, terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur Sanga-Sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
2: Babeh tahu aja, Sanga-Sanga memang inspirasiku.
3: Program reward umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
0: Afternoon Tea.

Masih di After 30 barengan sama Mutia Anissa Sobat Fox. Barusan adalah Olivia Dean with So Easy to Fall in Love ya. Dia bakalan perform pertama kali di Indonesia di Lalala Fest yang kemarin barusan diumumin Sobat Fox ya. Aku jadi tertarik karena pengen nonton karena dia suaranya cakep banget. Terus abis itu kayak tahun ini memenangkan banyak penghargaan gitu. Pengen mendengar secara langsung. Kalau dengar orang yang suaranya cakep banget, bagus banget tuh kayak gimana sih kalau live nyanyinya, penasaran sih kalau Mutia. Tapi hari ini kita gak ngomongin soal nyanyi, tapi kita ngomongin soal promo-promoan Sobat Fox ya. Di masa-masa dimana kita harus berhemat seperti sekarang ini, yang namanya promosi, diskon, potongan harga, semuanya tuh jadi penting banget Sobat Fox ya. Dan menurut Mutia juga emang salah satu yang membantu sekali untuk berhemat dalam kehidupan sehari-hari. Makanya pertanyaannya sore hari ini tuh adalah seputar, kalau kamu sendiri promo seperti apa sih yang menarik perhatian ya. Tadi udah ada beberapa yang sharing, baik jenis promonya maupun jenis yang dipromokan yang biasanya dibeli Sobat Fox. Kalau Mutia sendiri itu sehari-hari memang dalam semua perbelanjaan yang aku lakukan, semuanya aku tunggu promo pokoknya. Gak ada, jarang banget ya, gak, kalau kecuali kepepet banget gitu baru aku membeli yang kayak enggak, lagi gak diskon. Karena biasanya kalau misalnya lagi diskon nih, kalau ngomongin misalnya kayak bahan sehari-hari gitu atau sembako atau kebutuhan bulanan gitu ya, itu biasanya Muti akan mencari ya emang lagi promo. Jadi kalau misalnya contoh apa ya yang belakangan ini naiknya minyak goreng gitu ya. Zaman dulu tuh minyak goreng kalau harga 35.000 itu kan misalnya harga biasa gitu ya. Terus kalau promo bisa sampai di harga 32.000, 33.000 untuk yang itu 1,5 liter atau 2 liter ya, pokoknya yang gede itu Sobat Fox ya. Nah, saat ini nih harga promo kalau minyak goreng tuh sekitar kayak 40 ribuan gitu kan. Itu udah harga promo, karena di harga normal bisa kayak 43, 45 gitu kan. Nah, mungkin biasanya kalau ngeliat, oh ini lagi promo nih, ya udah beli 2 sekalian atau 3 sekalian. Tapi gak sampai boros kayak beli 12 gitu, enggak, karena kita tidak mau menimbun ya. Bukan, tapi emang cuman kebutuhan sehari-hari aja. Jadi kalau misalnya lagi diskon gitu ya, beli 2 item atau 3 item gitu yang nanti proyeksinya bisa dipakai untuk beberapa bulan. Jadi kalau Mutia sendiri sih promo seperti apa yang menarik perhatian? Semuanya promosi menarik perhatian buat aku, selama itu worth it buat barangnya gitu. Jadi kayak kalau ke promo yang kebutuhan sehari-hari gitu tuh, misalnya kayak tadi minyak goreng atau susu. Di rumah yang Mutia tuh termasuk yang cukup deras minum susu literan, jadi emang selalu ada Sobat Fox ya. Dan belum lama ini karena sebuah proyek ya kan, itu harga susu literan wow melumbang, melambung tinggi ya, melambung jauh, terbang tinggi pokoknya itu harganya. Yang literannya tadinya tuh bisa di harga, kalau promo bisa dapat di harga bahkan kayak di bawah 15.000 gitu ya dulu. Sekarang tuh promo aja tuh masih kayak 17.000-an gitu. Jadi kayak lumayan, karena dalam satu bulan Mutia bisa serumah tuh menghabiskan lebih dari kayak 5 liter sama telur. Nah itu juga kalau yang ngomongin sembako sehari-hari untuk berhemat ya, pokoknya kalau lagi promo telur, karena di rumah Mutia deras banget yang namanya makan telur itu, kayak sebulan tuh bisa pokoknya di atas 5 kilo lah kalau makan telur. Padahal cuma berdua. Di atas kayak 5, 6, 7 kilo gitu kalau makan telur tuh sebanyak itu. Jadi kayak memang dengan harga-harga yang naik saat ini sangat-sangat perlu bersiasat. Jadi kalau sekarang sih promo apa yang menarik buat Mutia? Paling menarik nomor satu urutannya adalah potongan harga. Jadi kayak semuanya yang tadinya misalnya harga normalnya sekian, karena kita juga tahu ya, karena kita memantau dan memakai terus produknya, itu kelihatan banget, oh jadi harga sekian, aku beli ah gitu. Jadi nomor satu potongan harga. Kalau buy one get one gitu tuh tergantung apakah produknya ini benar-benar sesuatu yang aku butuhin banget atau enggak gitu ya. Karena kan kalau beli satu tetap lebih hemat daripada beli dua ya, satu kadang-kadang cukup aja gitu. Tapi menarik juga. Jadi buat apa potongan harga, buy one get one. Yang lainnya tuh ya sesuai dengan kebutuhan aja. Tapi yang jelas
kalau kayak belanja kebutuhan sehari-hari, emang kalau aku sih kalau nggak promo banyak kan nggak beli sih Sobat Fox. Jadi kayak nungguin, oh ini promo aku beli rada banyak, ini promo aku beli rada banyak. Kalau pas lagi nggak promo, beli yang lagi promo pokoknya. Jadi emang tipenya harus nyetok beberapa item supaya ketika dia nggak promo kita masih punya stoknya tuh gitu. Termasuk ketika tanggal double kayak kemarin 10-10, 99, 88, semuanya harus banget nyetok barang-barang yang memang dipakai buat sehari-hari dengan promo-promo yang ada ini. Kalau menurut itu termasuk sangat membantu ya. Kalau Mbak Yeni di Jakarta katanya kalau aku paling suka potongan harga, jadi bisa stok kalau memang barang-barang yang dipakai sehari-hari kayak sabun cair. Oh, sabun cair, betul sekali Mbak Yeni. Sabun cair juga adalah salah satu produk yang kayaknya promonya tuh gantian gitu ya, muter sama produk-produk lain. Nah kalau lagi promo aku nyetok banyak. Benar juga itu, sabun ya. Terus habis itu ada Mbak Moon yang katanya promo minyak goreng. Kalau ke minimarket atau supermarket itu yang paling aku cari. Yang lainnya adalah kebutuhan dapur, katanya gitu Sobat Fox. Kalau kamu apa? Boleh ceritain juga buat yang belum sharing, yang udah sharing nanti bakal Mutia bacain. Ditungguin aja, boleh via WhatsApp, boleh via aplikasi Fox Radio juga. Mutia tungguin semuanya ya.

Malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.

0: gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Pegel-pegel, nyeri otot, masuk angin, sakit kepala, nyeri sendi, pegel linu, encok, flu, batuk, gatal, ruam kulit, kram otot, perut kembung, keseleo. Untung ada minyak balur sanga-sanga.
2: Datang ke tempat kayak gini.
3: Kan kemarin kamu yang katanya pengen selalu awet muda. Warga lokal percaya kalau di sini tempat yang kita cari.
2: Iya sih, tapi ngelihat tempatnya ngeri gini.
3: Pasangan muda seperti kalian pasti mau selalu punya kulit yang mulus, kencang, dan sehat kan?
4: Iya mbah, kita gak pede dengan kulit kita yang sekarang, kusam dan gak sehat.
2: Belum lagi bekas jerawat mbah. Saya mau semua itu hilang.
3: Kalian cuman butuh satu jawaban. Kalian pikir kenapa saya masih kayak Nikola Saputra?
2: Hah? Apa itu mbah?
3: Sabun tanah Mila, tanahku. Ini sabun berbahan herbal yang ampuh untuk menjaga kulit, ngilangin bekas jerawat, bekas panu, dan bekas luka. Dengan kandungan minyak nyamplungnya juga bisa ngobatin gatal-gatal akibat alergi.
4: Izin, Bah, sabunnya kita ambil. Saya gak sabar mau mirip.

di Afternoon barengan sama Mutia Anissa Sobat Fox yang nemenin aktivitas sore kamu sampai nanti jam 6 sore. Dan sekarang lagi ngajakin kamu ngobrol soal yang hemat-hemat, karena emang kayak ya di masa-masa ini siapa sih yang tidak berhemat, siapa sih yang tidak akhirnya mengubah pola pembelian, mengubah pilihan produk gitu. Banyak banget yang akhirnya menyesuaikan dengan cara downgrade lifestyle-nya, downgrade produknya, downgrade kebutuhannya gitu. Yang misalnya kadang-kadang pakai grade tertentu akhirnya diturunin karena memang harga-harganya luar biasa menanjak ya. Seperti kalau lagi lari ketemu tanjakan ngos-ngosan tuh rasanya. Tapi ya, kalau ngomongin ini udah ada beberapa lagi yang sharing soal apa aja sih yang akhirnya jadi promo-promo yang paling menarik gitu kalau misalnya dalam kehidupan sehari-hari. Kalau katanya Mas Rizky Dwi, mostly sembako sih, kayak atau kayak sabun gitu. Kalau pas tanggal kembar nih di salah satu supermarket banyak. Kemarin aja beli yang buat ngepel itu sampai 4 biji. Wow, sampai 4 biji gara-gara promo soalnya buy one get one. Dan emang kepake terus nih, soalnya di rumahku ada cat room yang emang harus sering dipel ya. Ini balik lagi sama tuh kalau misalnya tadi Mutia bilang kalau buy one get one, kalau emang produknya kepake banget udah gak apa-apa. Karena apalagi kayak misalnya ini ya buat ngepel, ini kan gak bakalan basi, gak kayak makanan gitu yang ada expiry date-nya gitu. Paling kalau dia basi sampai lama banget ngabar doang kan, kayak ilang doang aromanya. Tapi itu juga kalau buat alat-alat ngepel susah sih untuk hilang gitu Sobat Fox ya. Jadi kayak aman aja ya. Terus habis itu ada lagi, sebentar mana tadi ya, ada tadi Mas Bagas sempat sharing juga, mana ya, oh ini katanya sih kalau Mas Bagas paling suka promo beli satu gratis satu, tapi benar-benar yang emang rutin dipakai. Contohnya sabun mandi sama pasta gigi, pernah tuh ya dapat promo buy one get one, terus aku langsung stok banyak karena pasti tahu kalau dia tuh bakalan habis. Kalau beli satu gratis satu untuk barang yang sebenarnya aku gak biasa pakai, ya jatuhnya malah ngeluarin duit lebih sih, kata dia gitu. Benar ya, emang promo buy one get one ini begitu kita nemu, oh ini nih barangnya aku pakai setiap hari nih gitu. Bahkan kalau Mutia ya bukan beli promo buy one get one doang, yang potongannya dikit aja, misalnya kayak beli 2 gratis 1 atau beli 3 lebih hemat. Ada kan promo-promo yang kayak gitu, kalau beli 3 dulu baru kena potongan harga misalnya 30% atau 20% bahkan, atau bahkan cuma 10%. Kalau barangnya emang kepake itu emang tetap menguntungkan untuk kita beli, dan bisa lebih hemat di jangka panjangnya karena memang untuk beberapa bulan ke depan gak harus beli lagi ketika habis gitu. Itu sangat-sangat membantu. Jadi beli bulk ya, beli bundling gitu tuh juga sangat membantu. Kalau Kak Sasa katanya paling tertarik sama cashback atau voucher potongan belanja online, apalagi di toko dan barang yang emang aku pakai. Jadi aku kumpulin dulu yang emang udah mau dibeli, baru cari voucher yang paling menguntungkan. Dan aku emang tipe yang suka masukin barang di keranjang, terutama kayak skincare. Nah, baru setelah aku cek-cek terus, kalau ada potongan

0: harga voucher yang cukup besar, baru udah dipakai pas promonya muncul. Oh, ini sebuah strategi juga Sobat Fox ya. Tapi kalau Mutia juga termasuk sih di keranjang marketplace-nya itu, banyak banget tuh produk yang udah aku masukin. Terus kita pantau terus kan harganya. Oh, ini lagi murah nih ya, kita beli gitu. Benar-benar ini juga salah satu trik yang dipakai supaya pembelian kita tuh bisa hemat. Itu skincare juga Mutia berlaku sih. Kalau misalnya dapat voucher yang cukup gede gitu, ada salah satu produk skincare juga yang Mutia tuh langsung beli kayak 3 botol gitu ya, langsung beli 4 botol gitu. Nah, kalau promo yang hemat di Sanga-Sanga Skincare Series ada juga Sobat Fox. Selama Oktober ini, natural face cream, face mask, dan facial wash harganya Rp45.000 aja untuk masing-masing produknya. Itu udah hemat banget. Lebih hemat lagi tapi ada dengan cara beli bundling. Rp120.000 udah dapat 3 produk tadi. Nah, lebih hemat lagi kan dengan pembelian langsung di Fox Radio Jogja. Kamu bisa langsung datang dapetin 3 produk Sanga-Sanga Natural Face Cream, Face Mask, dan Facial Wash dengan harga Rp120.000 aja bundling, atau per item harganya Rp45.000. Sobat Fox, langsung datang ke Fox Radio Jogja ya. Tapi sekarang kita break dulu karena waktunya azan maghrib.
1: Waktunya azan maghrib untuk Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya, bersama Fox Radio Jogja.
2: Allah.

0: Jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Rasakan hangatnya sentuhan alami dari bahan terbaik Indonesia. Temukan kehangatan alami dari perpaduan minyak zaitun, minyak kelapa, dan minyak esensial pilihan dalam minyak balur sanga-sanga klasik. Diramu khusus untuk membantu meredakan pegalinu, nyeri sendi, encok, masuk angin, perut kembung, serta gatal akibat gigitan serangga. Nikmati kebaikan jejamuan tradisional Indonesia yang bekerja alami menenangkan tubuh dan menutrisi kulit. Minyak balur sanga-sanga klasik kini diperkaya dengan bahan herbal berkhasiat lainnya seperti daun tapak liman, biji mahoni, kulit kayu kemenyan, daun kersen, dan bunga kamboja. Cukup dengan Rp170.000, satu solusi alami untuk kesehatan seluruh keluarga. Minyak balur sanga-sanga klasik by PT Kutus-Kutus Herbal.
2: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.

Masih di Afternoon Tea Sobat Fox. That was Adele with Chasing Pavements ya. Jadi salah satu lagu dari Adele yang pertama kali aku suka. Soalnya enak banget gitu, liriknya bagus, lagunya enak. Salah satu yang sangat menyenangkan untuk didengarkan. Emang suaranya juga bagus banget Sobat Fox ya. Tapi anyway, sekarang udah hampir jam 6 sore. Jadi waktunya Mutia Anissa untuk pamitan dulu. Kita ketemu lagi besok, seperti biasa hari Rabu ya. Mutia bakal temenin kamu lagi. Tapi sekarang Mutia Anissa pamit dulu Sobat Fox. Jangan lupa dengerin terus 105,3 Fox Radio Jogja, Voice of Sanga-Sanga. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus. Bye-bye.

seharian beraktivitas di lapangan, waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak, biar besok gak muncul jerawat.

0: sanga-sanga sing ada lawan.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus Kutus Herbal. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan yang terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi sanga-sanga yang tetap diracik khusus oleh Bambe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo sanga-sanga dan foto Bambe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Lagi liatin apa sih, Dis?
4: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
3: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
4: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
3: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
4: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
3: Sanga-sanga, sing ada lawan.

kulitnya lagi gatel? Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: cepat kayak gini.
1: Kan kemarin kamu yang katanya pengen selalu awet muda. Warga lokal percaya kalau di sini tempat yang kita cari.
0: Iya sih, tapi ngelihat tempatnya ngeri gini.
2: Pasangan muda seperti kalian pasti mau selalu punya kulit yang mulus, kencang, dan sehat kan?
1: Iya mbah, kita gak pede dengan kulit kita yang sekarang, kusam dan gak sehat.
0: Belum lagi bekas jerawat mbah. Saya mau semua itu hilang.
2: Kalian cuma butuh satu jawaban. Kalian pikir kenapa saya masih kayak Nikola Saputra?
0: Hah? Apa itu mbah?
3: Sabun tanah Mila, tanahku.
2: Ini sabun berbahan herbal yang ampuh untuk menjaga kulit. Ngilangin bekas jerawat, bekas panu, dan bekas luka. Dengan kandungan minyak nyamplungnya, juga bisa ngobatin gatal-gatal akibat alergi.
1: Izin bah, sabunnya kita ambil. Saya gak sabar mau mirip sama Brad Pitt.
4: Mandi jadi lebih sehat dengan Sanga-Sanga. Ada sabun tanah Mila tanahmu ultimate yang membantu melihara kesehatan kulit, membantu menjaga kelembapan kulit, dan membantu membersihkan dan mewangikan kulit, membantu menjaga keremajaan kulit. Ada juga Sanga-Sanga sabun kaliku-kaliku ultimate, membantu melembabkan dan merawat kulit, membantu menyegarkan dan menghilangkan bau badan, dan membantu membersihkan dan menghaluskan kulit. Jaga kesehatan kulit dengan Sanga-Sanga sabun tanah Mila tanahmu ultimate dan sabun kaliku-kaliku ultimate. Informasi dan pemesanan, hubungi reseller terdekat atau datang ke Fox Radio Jogja di Jalan Padega Sakti nomor 8 Yogyakarta. Sanga-Sanga, sing adelawan.

0: capek, balurkan minyak balur sanga-sanga ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.
1: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat, jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 ml yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
2: Rayakan 8th anniversary SCH sepanjang bulan Oktober. Reborn, reset, recharge, reconnect. Obal obrolan buku mulai 23 September sampai 13 Oktober. Lebih dari 2 juta buku dijual dan 100% original. Jangan sampai ketinggalan MDA

0: terbesar di Jateng DIY, dan yang paling spesial celebrating 8th anniversary Sleman City Hall Reborn 28 Oktober sampai 1 November selama 5 hari berturut-turut. Nikmati creative market, circus performance, creative workshop, berbagai kompetisi dan aktivitas seru lainnya dengan guest star Pongki Barata 28 Oktober. Dan tutup kemeriahan anniversary dengan firework party tanggal 1 November. Jangan lewatkan juga buy one get one, total 1000 voucher selama 5 hari dengan berbagai keuntungan belanja untuk Sobat Seleci. Nikmati juga berbagai promo, shopping program, dan benefit eksklusif lainnya dengan menjadi member Privilege Card SCH. Ikuti terus berbagai event, promo, dan keseruan lainnya. Follow Instagram at Sleman City Hall. Sleman City Hall, Jalan Magelang kilometer 9,6, www.slemancityhall.com. Official social media at Sleman City Hall, Sleman City Hall Pavilion of Jogja.
1: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pieces sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, singa ada lawan.

Tahu nggak, malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai sanga-sanga natural face cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.

capek, balurkan minyak balur sanga-sanga ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

Laris manis. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis ya manis. Cek Instagram at Fox Radio Jogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.

0: Rayes,
1: Sanga-sanga, informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

0: pasangan, sing ada lawan.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified, karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013 di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga-Sanga dengan akun lain adalah @sanga_bali, @sanga_skincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan Kutus-Kutus atau Sanga-Sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.
0: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat? Jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 mili yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

gimana? Capek? Balurkan minyak balur Sanga-Sanga Ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh

0: Rp25.000. Segera hubungi reseller resmi, mitra resmi kami, atau Fox Radio Jogja untuk merasakan sensasi baru sanga-sanga travel size.
1: Hey there pribumi, berikan saya rempah-rempah dari tanah ini.
2: Rempah-rempah? Bentar mister, saya punya. Nah ini mister.
1: Sabun? Kau jangan main-main dengan

0: Ini sabun bukan sembarang sabun. Ini tuh sabun kaliku-kaliku, Mister. Sabun ini bukan cuma bisa membersihkan, tapi juga punya aroma rempah-rempah, bercampur dengan aroma bunga kenanga dan berbagai bahan alami, Mister.
1: Kamu serius? Saya baru tahu sabun kaliku-kaliku.
0: Yeay, bule Nora. Udah, ambil aja nih buat Mister.
1: Terima kasih, Pribumi. Kalau begitu, saya akan stop penjajahan di tanah Nusantara because of sabun kaliku-kaliku.

Malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai sanga-sanga natural face cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.

0: Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Ultra Special telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate. Kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan peserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax? Coba sanga-sanga ultimate minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml.

beraktivitas di lapangan, waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak, biar besok gak muncul jerawat.

Gimana? Capek? Balurkan minyak balur sanga-sanga ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

0: Sanga-sanga sing ada lawan.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus Kutus Herbal menyampaikan pengumuman penting untuk customer, mitra dan afiliator. Waspada produk palsu. Banyak beredar produk yang mengaku dari PT Kutus Kutus Herbal padahal bukan produksi resmi kami. Saat ini PT Kutus Kutus Herbal hanya memproduksi brand Sanga-sanga dengan ciri-ciri produk asli. Terdapat tulisan produksi oleh PT Kutus Kutus Herbal pada kemasan. Ada foto Babe Bambang Pranoto dengan keterangan established 2013. Harga jual sesuai dengan yang tertera di kemasan. Jika dijual di bawah harga tersebut kemungkinan besar palsu. Jangan tergiur harga murah. Pastikan Anda mendapatkan produk asli yang aman dan berkualitas. Hanya membeli dari sumber terpercaya.
2: Untuk memastikan keaslian produk, konsumen dapat mengkonfirmasi langsung ke PT Kutus Kutus Herbal melalui platform resmi berikut. Instagram @kutuskutusofficial, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare, TikTok @kutuskutusofficial, @sangasanga.official, @sangasanga.skincare. Website www.kutuskutusofficial.com, www.balihealingoil.com, www.sangasangaofficial.com, kutuskutusofficial.co.id.
0: Minyak balur Sanga-sanga Ultimate diformulasikan dari kebaikan Sanga-sanga klasik, kini dengan tambahan rempah-rempah pilihan terbaik dan aroma lavender yang menenangkan. Rasakan manfaat luar biasa dari racikan 140 jenis herbal dalam setiap tetesnya. Minyak balur Sanga-sanga Ultimate bisa membantu menghangatkan badan, meredakan masuk angin, perut kembung, dan gatal-gatal akibat gigitan serangga. Membantu meredakan pegal linu dan nyeri sendi. Cukup balurkan di sepanjang tulang belakang, telapak kaki, dan area yang terasa tidak nyaman. Rasakan manfaatnya lebih cepat dan lebih baik. Kini, produk Sanga-sanga dari PT Kutus Kutus Herbal sudah tersedia di Kimia Farma, Senturi, dan K24 di seluruh Indonesia. Pastikan belinya di mitra resmi kami untuk jaminan kualitas dan keaslian produk.

Seharian beraktivitas di lapangan, waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak, biar besok gak muncul jerawat.

0: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate. Kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat wifi lemot.
2: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
1: Naik level gimana?
2: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
1: Ya serius? Kuotanya masih unlimited?
2: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
1: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
2: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jago.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanammu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanammu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pieces sabun Tanamila Tanammu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanammu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto babe Bambang Pranoto. Sangat-sangat singa.

Malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.

Laris manis. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis ya manis. Cek Instagram at Fox Radio Jogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hit, sang adalah transformasi dari kutus-kutus. Hai, selamat malam Sobat Fox. Ketemu lagi sama Nindya Ristika pastinya menemani kamu malam hari ini di sini, di kursi panas ini. Pasti ada program yang masih sama Sobat Fox, yaitu Fox Slow Down. Aku menemani kamu selama 3 jam ke depan, dari jam 9 sampai jam 12 malam nanti, di jam-jam ngantuk-ngantuknya, atau mungkin di jam-jam susah-susahnya tidur ya. Karena orang-orang pasti punya habit yang beda-beda Sobat Fox. Well, tapi apapun yang kamu alami atau apapun yang kamu lakukan malam hari ini Sobat Fox, kalau mungkin kamu butuh sesuatu untuk didengarkan, atau butuh sesuatu yang bisa mendengarkan isi hatimu. Apapun itu ya, pastinya malam hari ini masih dengan lagu-lagu slow dari tahun 2000-an sampai yang terbaru ya, dari mancanegara dan juga Indonesia, yang pastinya bisa kamu request Sobat Fox. So, buat yang pengen request bisa langsung mampir aja ke aplikasi

0: aplikasi Fox Radio. Kalau belum punya silahkan download dulu di App Store ataupun di Play Store. Terus Sobat Fox juga bisa ke WhatsApp ya, nomor WhatsAppnya ada di 0887188 1053. Gak pernah-pernahnya ya Fox Lowdown dibuka langsung sama Mbak Miley Cyrus. Ini aku puterin yang Melbu supaya kita kerasanya lagi holiday ya Sobat Fox. Padahal baru hari Selasa ya kan. Gak apa-apa. And next song, aku punya satu lagu dari Megan Trainor featuring John Legend with Like I'm Gonna Lose You.
1: Fox Lowdown.

gimana? Capek? Balurkan minyak balur sangat-sangat ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

0: transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga dan tetap diracik khusus oleh Babe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Jalan-jalan ke Bali kurang lengkap kalau nggak ke daerah Canggu. Selain banyak banget pilihan pantai, ada juga kuliner dan cafe hits. Soal staycation-nya, pilihannya di Villa Canggu aja. Banyak pilihan tipe villa, mulai dari one bedroom, two bedroom, sampai three bedroom, semuanya punya private pool. Untuk akses tempat-tempat yang FYP juga deket loh. Jadi, kalau ada rencana ke Bali, langsung aja booking

Ada Kunto Aji dengan Rehat. Sobat Fox tuh dengerin ya, dengerin Mas Kunto ini sudah bersabda. Makanya ya jam segini udah waktunya kamu untuk rehat Sobat Fox. Tapi kalau misalkan masih belum bisa rehat karena masih banyak kerjaan yang numpuk ya, ya aku semangatin, aku cuma bisa semangatin dari sini ya. Apalagi biasanya nih yang punya usaha-usaha UMKM besok harus berjualan pagi, biasanya tuh persiapannya mulai dari jam-jam segini. Yang sering nerima pesanan catering ya, pesanan kue. Kalau kamu dengerin siaran Anin malam hari ini, aku mau ngucapin semangat ya. Semoga pesanannya cepet kelar, terus juga bisa cepet bobo. Habis ini tapi ya. Ada yang request lagu Selamat Malam ini buat Mas Zaki di Denpasar ya. Katanya mau request lagunya Tulus Yang Teman Hidup. Salamnya buat Anin aja. Terima kasih. Siap. Ditunggu lagunya, nanti Anin cariin dulu. Kalau ada Anin masukin ke playlist. Tapi sebelumnya aku mau puterin satu lagu dari Alex Turner, With Stuck on the Puzzle.

Seharian beraktivitas di lapangan, waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak, biar besok gak muncul jerawat.

0: pasangan, sing ada lawan.
1: Pegel-pegel, nyeri otot, masuk angin, sakit kepala, nyeri sendi, pegel linu, encok, flu, batuk, gatal, ruam kulit, kram otot, perut kembung, keseleo. Untung ada minyak balur sanga-sanga.
0: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba Sanga-Sanga Ultimate, minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal linu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml. Sanga-Sanga Ultimate by PT Kutus-Kutus Herbal.
2: Fox, slow down.

was embraced with gravity sobat Fox ya. Ini tadi requestannya Mbak Winda ya, sudah aku putarkan requestannya. Selamat malam Mbak Winda ya. Dan next song Anin mau puterin satu lagu ya. Lagu dari Indonesia sobat Fox yang ini tadi di request ya sama Mas Zaki dan Pasar, ada Tulus dengan Teman Hidup. Tapi sebelum

0: udah kekurangan motivasi untuk bekerja, aduh jangan Sobat Fox ya. Kalau capek karena kerja itu wajar, ya kan? Kalau capek gak ngapa-ngapain itu baru yang namanya aneh. Nah kalau kamu kerasa udah kerasa lelah banget, encok, pegelin, capek ya, ini berarti butuh tubuh kamu butuh di reset ulang Sobat Fox ya. Caranya gimana? Tinggal langsung balurin aja pakai minyak balur sanga-sanga Sobat Fox, mau yang klasik ataupun yang ultimate ya. Yang pastinya ini dibalurkannya di sepanjang tulang belakang, kemudian di sampai dengan tulang ekor ya, atau mulai dari tengkuk sampai dengan tulang ekor, kemudian di telapak kaki, sela-sela jari kaki, dan area yang Sobat Fox kerasanya kurang nyaman ya. Kalau Sobat Fox beli sekarang juga ya, beli di bulan Oktober, ini ada satu promo bonus Oktober Sobat Fox ya. Jangan sampai kelewatan penawaran spesial setiap pembelian satu botol ukuran 100 ml untuk produk minyak balur sanga-sanga klasik, minyak balur sanga-sanga ultimate, minyak tanam milah tanahmu klasik, dan minyak tanam milah tanahmu ultimate akan mendapatkan gratis satu sanga-sanga natural cream. Tuh ya, ini udah best deal banget Sobat Fox. Langsung aja ya dapetin promo tersebut, dan promo ini berlaku selama bulan Oktober untuk pembelian di Fox Radio Jogja ya. Jangan sampai nggak nyetok sanga-sanga, karena dimanapun kapanpun kamu berada pasti kamu membutuhkannya, ya kan? Next song, kalau gitu langsung aja aku puterin Tulus dengan Teman Hidup, spesial buat Mas Sakit dan Pasar.
1: Fox Slowdown.

0: sanga-sanga sing ada lawan.
1: Kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat wifi lemot.
2: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
1: Naik level gimana?
2: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
1: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
2: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
1: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
2: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal. Lain gagalah ya, lain gagalah ya,
0: lain gagalah ya. Kulit gatal karena alergi atau biang keringat. Jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 ml yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
3: Fox Slowdown.

Malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.

5 Second of Summer Sobat Fox with Beside You. Aku sapa dulu buat yang udah gabung, selamat malam. Ini dari Pak Sukana di Boyolali ya, alias Bapak Alda, Agus, Lia dan Ida. Dari Bulurejo, Radusari Teras Boyolali, nyimak bersama Mas Bejo Santoso sing bagus dewe sak sawit. Wow, nyawit ya. Terus ada Mas Mul juga, salamnya katanya sing ganteng dewe sak pengging. Lagi OTW dari Pacitan, ayo semangat siap. Lagunya ngikut aja ya. Terus selamat mendengarkan lagunya, lagu-lagu di Fox Lowdown sambil beraktivitas dan sambil menikmati perjalanan yang berkelok-kelok. Semoga sehat selalu dan lancar. Buat yang lagi tugas, semoga sehat selalu. Boyolali terpaca cuaca cerah ceria. Bukan lagi cerah, ini mas zumuk ya. Siapa Sukana sudah disampaikan salam-salamnya. Terus ada juga Ibu Amayati ya, selamat malam Ibu ya, mau diputerin lagunya Dere yang Kota. Terima kasih, siap nanti puterin, paling jam 10 baru bisa keputernya ya. Dan buat Sobat Fox, malam hari ini kalau misalkan kamu masih dengerin Fox Lowdown ya, tapi mau siap-siap untuk go to bed alias tertidur ya, alias sare ya, jangan lupa sebelum tidur pakai skincare ya dulu ya. Paling afdol memang pakai skincare dari Sanga-Sanga ya, karena bahannya udah herbal, racikan lebih langsung ya, bisa membantu kamu untuk mengurangi masalah-masalah yang ada di wajah, terutama masalah wajah kering, kusam, atau mulai muncul garis halus Sobat Fox ya. Langsung aja pakai rangkaiannya. Yang pertama cuci muka dulu pakai facial washnya. Terus kalau udah cuci muka pakai face wash, pakai maskernya kalau belum maskeran minggu ini ya, karena seminggu bisa 2-3 kali Sobat Fox. Nah kalau udah selesai maskeran, yang terakhir yang paling penting banget ya, ini pakai natural face creamnya. Dipakai tipis-tipis aja sebelum tidur supaya pagi-pagi bangun dalam keadaan glowing hakiki.

0: Sobat Fox, reward umroh sanga-sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: Fox Slowdown.

105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your His. Sang adalah transformasi dari kutus-kutus. Barusan Anin puterin satu lagu dari Dere dengan Kota, spesial buat Ibu Amayati yang memang tinggalnya di kota ya, Kota Yogyakarta. Dari Dei Panjaitan sudah kuputarkan ya. Terus disusul dengan Mas Bayu Ardi ya, sepertinya tetanggaan ya, dari Menteri Jeron, Lama Tak Bersuah, siap. Nama kafe siapa itu kayaknya ya. By the way, subuh banget ya. Iya, ember ya. Kemarin Anin aja abis apa namanya, servis, bukan servis AC tapi cuci AC rutin ya Sobat Fox. Dan itu langsung kerasa lumayan adem gitu. Kayaknya cukup bekerja berat ya. Cukup bekerja keras beberapa bulan terakhir ini karena memang cuacanya ya Allah, subuh banget ya. Bahkan aku udah ada di tahap nyalain AC iya, nyalain kipas angin juga iya ya. Masuk angin enggak, tetap semu. Request lagunya John Mayer. Aduh, ya tadi barusan keputer John Mayer yang EXO. Mau ganti lagu apa boleh ya, silakan kasih tahu aja di WhatsApp mau ganti lagu apa, yang penting lagunya dari tahun 2000-an sampai yang terbaru, wajib hukumnya lagu slow ya. Contohnya kayak lagu abis ini Sobat Fox, ada Avril Lavigne with I'm With You. Fox Slow Down.

0: sanga-sanga sing ada lawan.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus Kutus Herbal menginformasikan bahwa saat ini banyak toko online yang sebelumnya menjual produk asli dari PT Kutus Kutus Herbal kini tidak lagi menjual racikan asli Babe Bambang Pranoto. Seiring waktu, beberapa dari mereka masih menggunakan kemasan dan logo lama dan brand yang sudah tidak kami produksi lagi. Hal ini dapat menyesatkan konsumen dan membahayakan kepercayaan terhadap produk herbal berkualitas. Kami menghimbau Anda untuk lebih teliti sebelum membeli. Selalu cek riwayat penjualan toko tersebut, perhatikan nama brand, kemasan produk yang dijual. Bila produk masih menggunakan brand lama, ini bukan produk resmi dari PT Kutus Kutus Herbal. Pastikan Anda hanya menggunakan produk asli dari kami, Sanga-Sanga Klasik 170.000 dan Sanga-Sanga Ultimate 230.000 dengan kemasan resmi bertuliskan produksi PT Kutus Kutus Herbal serta dilengkapi foto Babe Bambang Pranoto Established 2013.
0: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba Sanga-Sanga Ultimate, minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml.
2: Slow down.

Cek Sobat Fox, ini tadi requestannya Babela ya, Kabela ya, sudah diputarkan requestannya. And next song, Arin punya satu lagu dari Nadine Amizah dengan Rumpang.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Growtober on Fox Radio Jogja. Grow with the flow.
1: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat, jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 mili yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
2: Mau liburan yang beda di Bali? Coba deh ke Singaraja Buleleng yang punya pesona sendiri. Bayangkan, menyambut pagi dengan menyaksikan lumba-lumba melompat riang, ditemani sunrise yang indah, dan semua itu hanya selangkah dari resort New Sunari Lovina Beach Resort. Rasakan pengalaman liburan yang lengkap dari satu resort. Isi liburan dengan snorkeling atau bersantai di villa private pool dengan kamar premier, deluxe sampai superior room yang dirancang untuk kenyamanan berlibur. Dilengkapi dengan kolam renang anak hingga dewasa, restoran dengan pemandangan pantai, live music di malam hari, dan Arista Spa, tempat terbaik untuk merasakan pijatan hangat dengan minyak Sanga-Sanga. Info dan reservasi, hubungi 0812-8999-1995, Instagram @newsunarilovinabeachresort, TikTok @sangasangahospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Enjoy the tranquility of Northern Bali with New Sunari Lovina Beach Resort, part of Sanga-Sanga Hospitality.
0: Fox Slowdown.

was Rihanna featuring Miki Eko with Stay. Sobat Fox, terima kasih banyak buat kamu yang masih stay sampai jam segini ya di Fox Lowdown. Tadi ada Mas Bayu Ardi di Mandar Jeron, katanya gak mau ngasih bonus. Katanya mau request lagunya Olski, adanya yang duduk berdua atau titik dua dan bintang. Udah aku masukin yang duduk berdua. Tadi kamu nanyanya yang duduk berdua. Habis aku bilang ada lagunya, kamu bilangnya titik dua dan bintang. Jadinya gimana? Please dong jangan jadi cowok bingung. Yang Olski duduk berdua aja ya, dan masukin playlist. Ditunggu nanti yang puterin. Terus ada Mas Apri juga di Merican. Selamat malam Mas Apri ya. Katanya mau request lagunya Peter Pan, Tak Ada Yang Abadi. Ya memang ya, semua ini memang fana. Aku pun tahu ya. Requestnya nanti aku puterin jam 11 gak apa-apa ya, karena antrian lagu Indonesia adanya nanti jam 11-an. Oke, okay? Gak masalah ya. Dan buat Sobat Fox yang pengen ikutan ngantri request ya, gak ngantri-ngantri banget sih ya, karena udah pada tidur kali ya, boleh langsung aja kasih tahu ke Anin lewat WhatsApp langsung ya di 0887-188-1053. Fox Lowdown.

0: masih sangat-sangat untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh sangat-sangat. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sangat-sangat klasik atau minyak balur sangat-sangat ultimate. Kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sangat-sangat di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
2: Siapa yang tak mengenal keindahan Ubud? Sebuah destinasi wisata kelas dunia, tempat di mana budaya, alam, dan ketenangan berpadu sempurna. Kini Sangat-Sangat Hospitality hadir untuk menghadirkan kenyamanan hanya berjarak 10 menit dari pusat kota Ubud. Nikmati pengalaman menginap di Mas Ubud Villa dengan pilihan kamar yang beragam, mulai dari superior room, balinese room, hingga villa dengan 2 atau 4 kamar tidur. Informasi dan reservasi hubungi 0852 88 88 88 085, Instagram @sangatsangatvillas, TikTok @sangatsangathospitality, atau kunjungi website di www.sangatsangahospitality.com. Mas Ubud Villa, Jalan Cempaka Banjar Kumbuh, Mas Ubud Gianyar Bali. Mas Ubud Villa, part of Sangat-Sangat Hospitality.
3: Fox Slowdown.

Malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai sanga-sanga natural face cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.

0: Masih di Fox Lowdown barengan sama Nindi Aristika Sobat Fox ya, yang masih menemani kamu sampai dengan nanti jam 12 malam, alias ya tinggal sejaman lagi lah. Di jam-jam segini nih enak banget nih kalau misalkan Sobat Fox ya sama pasangan, sama Pak Su atau Ibu istri itu masih sama-sama melek ya. Coba ini quality time dulu berdua ya, terus ngobrol. Barangkali mungkin hari ini tidak terjadi banyak komunikasi di antara kalian. Nah, kesempatannya nih ya, pillow talk dulu sebelum kalian tidur. Nah, sambil ngapain? Kalau kata aku sih sambil melakukan dua hal ini Sobat Fox. Yang pertama adalah skincare-an ya, maskeran berdua. Ah, romantis sekali. Jadi si ibu-ibu ya, ibu maskerin si bapak, bapak maskerin si ibu. Nah, seperti itu. Sambil ngobrol-ngobrol, bercanda-bercanda kecil gitu ya. Ini kalau berlaku untuk yang anaknya sudah dewasa ya, atau mungkin yang anaknya sudah bisa tidur mandiri gitu. Karena gak mungkin nih kalau tidurnya masih bareng kayak saya sama suami, aduh susah, mending kita maskernya sendiri-sendiri deh. Kayak gitu, itu yang pertama. Yang kedua, mungkin bisa sambil ngeteh ngopi, terus baluran pakai minyak balur sanga-sanga. Nah, si ibu balurin bapak, bapak balurin si ibu. Aduh, ini romantis sekali Sobat Fox, sweet sekali. Mungkin kalau di rumah tanggamu ya, atau mungkin di hubungan kalian ada sedikit gejolak komunikasi, nah ini kesempatan kamu untuk memperbaikinya ya. Aku yakin 100% akan kembali baik-baik saja, 100% akan kembali sayang-sayangan lagi ya kan. Lewat sentuhan-sentuhan hangat dengan maskeran bareng, atau mungkin baluran pakai minyak balur sanga-sanga ya kan. Pegelnya hilang, komunikasi kembali terjalin ya kan, hubungan kembali terjalin secara romantis. Jadi buat Sobat Fox mungkin yang masih belum ngantuk nih ya, langsung ajak pasangan kamu di sampingmu ya, yuk maskeran yuk gitu. Yang pah, pi, mi, mah ya, bu, pak, ayo maskeran yuk, atau ayo baluran pakai minyak balur sanga-sanga yuk, sambil ngobrol-ngobrol kecil gitu.
1: Fox Lowdown.

Gratis Money. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis yang manis. Cek Instagram at Fox Radio Jogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.

105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hit. Sangat-sangat adalah transformasi dari ketus-ketus. That was a deal with when we were young, Sobat Fox ya. Ini mungkin buat Sobat Fox yang lagi bernostalgia ya, pada masa remaja. Ya kan, siapa yang kangen dulu waktu masa-masa masih sekolah. Kayaknya enak banget ya, bebannya gak seberat sekarang ini. Hey. Next song Sobat Fox, Arin mau putarin satu lagu yang sudah aku janjikan mau kuputarkan spesial untuk Mas Apri di Merican. Ada Peter Pan, tak ada yang abadi. Memang Sobat Fox di dunia ini apalagi ya, semuanya terasa fana. Dan buat Sobat Fox yang malam hari ini mungkin pengen ikutan request juga, boleh. Yang penting lagunya lagu slow tahun 2000-an sampai yang terbaru. Oke, okay? Aku tunggu sampai dengan nanti jam 12 kurang ya. Aku akan tutup sesi requestnya nanti. So, yang mungkin dari tadi, aduh pengen request tapi ntar deh. Mending sekarang aja Sobat Fox ya. Kasih taunya di mana? Bisa kamu kirimin di WhatsApp, nomornya ada di 0887 1881053. Fox, slow down.

gimana? Capek? Balurkan minyak balur sanga-sanga ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

0: Growtober on Fox Radio Jogja. Grow with the flow.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819 9991977. Tulis bahwa kamu ingin bergabung.

0: kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat wifi lemot.
1: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
0: Naik level gimana?
1: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
0: Ya serius? Kuotanya masih unlimited?
1: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
0: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
1: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jago.

That was One Direction with you and I, Sobat Fox, and Xiong. Next song, Ani mau puterin satu lagu dari Jonas featuring Olivia O'Brien with I Hate You, I Love You. Tapi sebelumnya aku mau sapa dulu Mbak Rini di Pakem. Hai, selamat malam, kenapa kok nangis gitu? Cuman ngirimin emot aja ya. Buat Sobat Fox, siapa yang request langsung aja kirimin ke WhatsApp Sobat Fox. Ani tunggu sampai dengan nanti jam 12 kurang ya. Nomornya ada di 0887 188 1053.

Seharian beraktivitas di lapangan, waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak, biar besok gak muncul jerawat.

0: Rasakan hangatnya sentuhan alami dari bahan terbaik Indonesia. Temukan kehangatan alami dari perpaduan minyak zaitun, minyak kelapa, dan minyak esensial pilihan dalam minyak balur sanga-sanga klasik. Diramu khusus untuk membantu meredakan pegal linu, nyeri sendi, encok, masuk angin, perut kembung, serta gatal akibat gigitan serangga. Nikmati kebaikan jejamuan tradisional Indonesia yang bekerja alami menenangkan tubuh dan menutrisi kulit. Minyak balur sanga-sanga klasik kini diperkaya dengan bahan herbal berkhasiat lainnya seperti daun tapak liman, biji mahoni, kulit kayu kemenyan, daun kersen, dan bunga kamboja. Cukup dengan Rp170.000, satu solusi alami untuk kesehatan seluruh keluarga. Minyak balur sanga-sanga klasik by PT Kutus-Kutus Herbal.
1: Assalamualaikum. Calon jamaah udah gak sabar pengen berangkat ke Tanah Suci, tapi duit masih kurang? Ayo buruan, kami berikan kesempatan buat kalian semua. Hanya bayar 10% aja, udah bisa umroh. Di Samira, kalian udah dapat fasilitas perlengkapan umroh jamaah, hotel dekat dengan masjid, serta pembimbing dan tour leader berpengalaman. Bahkan bisa tour Taif loh. Ingat ya, jangan tunda lagi berangkat ke Baitullah. Pilih Samira Travel, yang berizin resmi dan track recordnya jelas. Terbukti peraih 3 kali rekor MURI dan masuk Guinness Book. Mantap kan? Buruan daftar. Keberangkatan umroh dari Bandara YIA. Info lebih lanjut, hubungi nomor ponsel 082-1415-5511. Catat ya, 082-1415-5511. Atau hubungi radio kesayangan Anda ini.
2: Samira, sahabat umroh dan haji keluarga Anda.
3: Villa di Bali yang punya akses ke pantai langsung, punya private pool, dan juga punya tempat untuk acara wedding, gathering, dan acara-acara intimate lainnya. Villa Sabah by Sanga Sanga. Lokasi tidak jauh dari Denpasar, ke arah Ubud pun dekat. Di villa ini terdapat banyak pilihan tipe villa. Villa dengan view pantai, villa dengan konsep joglo dan pool view, bahkan villa dengan view garden. Pilih sesuai dengan kebutuhan teman-teman dan keluarga Anda. Untuk reservasi, hubungi 0852-8888-085. Jangan lupa follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Sangasanga Villas and Resort, part of Sangasanga Hospitality.
4: Fox, slow down.

0: Letting Go Sobat Fox. Ya, ini gimana maksudnya? Ini Pamungkas cowok bingung juga ya. lagunya aja ya. Ada Mbak Rini yang katanya masih bisa request apa enggak kalau masih mau Liodra sampaikan rindu. Aku cek ya, kayaknya sih udah gak bisa jam segini ya. Next time mungkin Mbak Rini ya. Okay. Dan sebelum Sobat Fox mungkin terlelap malam hari ini, aku mau ingatkan untuk jangan lupa skincare-an sama baluran dulu ya. Pakai apa balurannya? Pastinya pakai minyak balur sangat-sangat dong ya. Ada yang ultimate, ada yang klasik. Silahkan sesuaikan sama mood kamu malam hari ini, pengen pakainya yang mana ya. Terus kalau kamu pengen beli, ada promo di bulan Oktober pastinya. Untuk cek lebih lanjut promonya apa aja di bulan Oktober, bisa cek langsung ke Instagramnya @foxradiojogja atau ke live TikToknya @foxradio @sangat-sangat foxjogja. Dan pastinya bisa langsung datang ke sini ya, di Jalan Pendidikan Sakti nomor 8 Yogyakarta.
1: Fox Lowdown.

kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: sanga-sanga sing ada lawan.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate. Kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
2: Assalamualaikum. Calon jamaah udah gak sabar pengen berangkat ke Tanah Suci, tapi duit masih kurang? Ayo buruan, kami berikan kesempatan buat kalian semua. Hanya bayar 10% aja, udah bisa umroh. Di Samira, kalian udah dapat fasilitas perlengkapan umroh jamaah, hotel dekat dengan masjid, serta pembimbing dan tour leader berpengalaman. Bahkan bisa tour Taif loh. Ingat ya, jangan tunda lagi berangkat ke Baitullah. Pilih Samira Travel, yang berizin resmi dan track recordnya jelas. Terbukti peraih 3 kali rekor MURI dan masuk Guinness Book. Mantap kan? Buruan daftar. Keberangkatan umroh dari Bandara YIA. Info lebih lanjut, hubungi nomor ponsel 082-1415-5511. Catat ya, 082-1415-5511. Atau hubungi radio kesayangan Anda ini.
3: Samira, sahabat umroh dan haji keluarga Anda.
4: Staycation bareng yuk. Enak kali ya, rame-rame.
5: Bosen ah, kalau hotel gitu-gitu aja. Villa juga mana ada yang cukup. Kita kan segeng banyak banget. Males ribet ah.
4: Loh, belum tahu villa ini. Villanya sanga-sanga. Namanya Shinta Dewi Villa. Nih,
5: ih, di mana nih? Gede banget. Kolam renangnya juga panjang gini. Serius. Terus ini apa? Gardennya? Bisa barbekyuan kita di sini nih, sambil ngegame kali ya. Wah, seru. Ini sih bisa segeng kita ikut semua.
4: Pas kan? Ada 3 kamar dan living roomnya, lihat deh, ada 2 lantai. Semuanya luas banget.
5: Hah? Dapurnya juga nyaman banget kayak di rumah sendiri. Ini sih kita gak usah kemana-mana lagi. Lengkap banget fasilitasnya.
4: Udah ya, deal ya. Aku booking dulu via websitenya www.sangasangahospitality.com. Nomor WhatsAppnya juga udah aku save, 0852-88-888-085.
5: Apa tadi Instagram sama TikToknya?
4: Follow dong Instagramnya @sangasangavillas, TikToknya @sangasangahospitality.
6: Shinta Dewi Villas, bareng sangasanga hospitality.
7: Fox, slow down.

12 malam Sobat Fox, waktunya Anin Diaristika untuk pamitan. Terima kasih banyak sekali lagi buat Sobat Fox yang sudah menemani Anin selama 3 jam ya di Fox Lowdown. Dan selamat tidur, tidur yang nyenyak Sobat Fox. Jangan lupa baluran pakai minyak balur sanga-sanga. Oke, Anin pamit, dengerin terus 105,3 Fox Radio Jogja, Voice of Sanga-sanga. Sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus. Bye.

Laris manis. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis yang manis. Cek Instagram @FoxRadioJogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.

0: Istimewanya Jogja. Istimewanya Jogja.
1: Ketemu lagi di program Istimewanya Jogja. Sekarang kita coba makanan yang namanya Yangko. Pasti sudah pernah dengar ya, Yangko. Yangko ini adalah sejenis makanan ringan yang dibuat dari bahan tepung ketan. Bentuknya persegi empat mungil yang ditambah dengan baluran tepung terigu. Isinya campuran cincangan, kacang, dan gula. Tapi sekarang semakin banyak rasa baru bermunculan untuk menyemarakan cita rasa Yangko. Selain rasa asli, sekarang bisa juga ditemui Yangko dengan rasa buah-buahan seperti stroberi, durian, melon, dan lain-lain. Yangko ini memang memiliki kekhasan rasa. Kecuali rasa manis yang dominan, di dalam Yangko kita juga bisa merasakan wangi aromanya. Bentuknya yang kecil menyebabkan kita tidak cepat ketika kita makan. Nuansa kenyil-kenyil atau cedit-cedit ketika kita mengunyahnya itu mengundang sensasi kenikmatan bersantap loh. Gak percaya? Monggo, kalau gak percaya dicoba saja. Yangko, satu dari sejuta yang pas dan khas di Jogja. Inilah istimewanya. Fox Radio.

bangun tidur, badan terasa kaku dan berat. Balur sanga-sanga klasik dong. Di punggung dan sendi yang terasa tidak nyaman. Kandungan jahe dan cengkehnya bantu melancarkan peredaran darah biar siap gerak seharian.

0: sanga-sanga sing ada lawan.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819 9991977. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin. Dukungan full dari tim kami akan bantu kamu mulai usaha bersama produk herbal terbaik.

Selain banyak banget pilihan pantai, ada juga kuliner dan cafe hits. Soal staycationnya, pilihannya di Villa Canggu aja. Banyak pilihan tipe villa, mulai dari one bedroom, two bedroom, sampai three bedroom, semuanya punya private.

0: di @sangasangahospitality. Buka website di www.sangasangahospitality.com. Sangasanga Canggu Villas is a part of Sangasanga Hospitality.
1: Assalamualaikum. Calon jamaah udah gak sabar pengen berangkat ke Tanah Suci, tapi duit masih kurang? Ayo buruan, kami berikan kesempatan buat kalian semua. Hanya bayar 10% aja, udah bisa umroh. Di Samira, kalian udah dapat fasilitas perlengkapan umroh jamaah, hotel dekat dengan masjid, serta pembimbing dan tour leader berpengalaman. Bahkan bisa tour taif loh. Ingat ya, jangan tunda lagi berangkat ke Baitullah. Pilih Samira Travel, yang berizin resmi dan track recordnya jelas. Terbukti peraih 3 kali rekor MURI dan masuk Guinness Book. Mantap kan? Buruan daftar. Keberangkatan umroh dari Bandara YIA. Info lebih lanjut, hubungi nomor ponsel 082-1415-5511. Catat ya, 082-1415-5511. Atau hubungi radio kesayangan Anda ini.
2: Samira, sahabat umroh dan haji keluarga Anda.

0: Genrawo. Selamat datang di istimewanya Jogja. Kalau bicara kuliner yang satu ini, pasti hampir semua orang pernah mencoba. Karena kepopulerannya, makanan ini sudah dijual di berbagai tempat. Bahkan ada franchise-nya juga loh, apalagi kalau bukan ayam geprek. Ayam geprek adalah makanan berbahan ayam goreng tepung yang kemudian diulek atau dilumatkan bersama sambal. Berbagai sumber menyebut ayam geprek pertama kali berasal dari Yogyakarta. Alkisah, pada tahun 2003, ada seorang penjual ayam goreng tepung di kawasan Papringan yang ramai sekali mahasiswa. Ibu Ruminah merupakan pembuat ayam geprek yang pertama. Saat itu, seorang mahasiswa meminta Bu Ruminah yang akrab disapa Burung untuk menggeprek ayam sekaligus menambahkannya dengan sambal. Awalnya, ayam itu dikenal dengan nama ayam kecrot dan juga ayam ulek. Rasa yang nikmat serta kehadiran media sosial membuat ayam geprek viral dan saat ini bisa dinikmati di mana-mana. Tapi ingat, kalau misalnya kepedesan gara-gara sambal ayam geprek, sebelahmu jangan ikut digeprek, mending disuruh bayarin aja ya, oke?
1: Fox 105.3 FM,

Kenapa? Semalam susah tidur. Nanti jangan lupa balur sanga-sanga ya, yang bisa buat badan lebih rileks dan tidur jadi lebih nyenyak.

0: Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate diformulasikan dari kebaikan Sanga-Sanga klasik, kini dengan tambahan rempah-rempah pilihan terbaik dan aroma lavender yang menenangkan. Rasakan manfaat luar biasa dari racikan 140 jenis herbal dalam setiap tetesnya. Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate bisa membantu menghangatkan badan, meredakan masuk angin, perut kembung, dan gatal-gatal akibat gigitan serangga. Membantu meredakan pegal lindu dan nyeri sendi. Cukup balurkan di sepanjang tulang belakang, telapak kaki, dan area yang terasa tidak nyaman. Rasakan manfaatnya lebih cepat dan lebih baik. Kini, produk Sanga-Sanga dari PT Kutus-Kutus Herbal sudah tersedia di Kimia Farma, Senturi, dan K24 di seluruh Indonesia. Pastikan belinya di mitra resmi kami untuk jaminan kualitas dan keaslian produk.
1: Assalamualaikum. Calon jamaah udah gak sabar pengen berangkat ke Tanah Suci, tapi duit masih kurang? Ayo buruan, kami berikan kesempatan buat kalian semua. Hanya bayar 10% aja, udah bisa umroh. Di Samira, kalian udah dapat fasilitas perlengkapan umroh jamaah, hotel dekat dengan masjid, serta pembimbing dan tour leader berpengalaman. Bahkan bisa tour Thai vlog. Ingat ya, jangan tunda lagi berangkat ke Baitullah. Pilih Samira Travel, yang berizin resmi dan track recordnya jelas. Terbukti peraih 3 kali rekor MURI dan masuk Guinness Book. Mantap kan? Buruan daftar. Keberangkatan umroh dari Bandara YIA. Info lebih lanjut, hubungi nomor ponsel 082-1415-5511. Catat ya, 082-1415-5511. Atau hubungi radio kesayangan Anda ini.
2: Samira, sahabat umroh dan haji keluarga Anda.
0: Staycation di tempat yang tidak terlalu jauh dari kota Denpasar.

0: Jogja.
1: Yuk sekarang kita belajar tentang Gunung Merapi di Museum Gunung Merapi. Museum Gunung Merapi merupakan kerjasama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Pemerintah Provinsi DIY, dan Pemerintah Kabupaten Sleman yang diresmikan pada 1 Oktober 2009. Museum Gunung Merapi atau MGM ini merupakan geowisata yang dibuat untuk menceritakan gunung api yang ada, khususnya Gunung Merapi. Di museum ini kita bisa mengamati berbagai tipe gunung api dan letusannya di dunia melalui yang namanya panel museum. Selain itu, artefak dari letusan Merapi yang sempat meletus di tahun 2006 berupa bangkai sepeda motor, alat-alat rumah tangga, serta foto-foto erupsi di tahun 2010 dapat disaksikan melengkapi foto-foto erupsi berbagai gunung api di Chili, Italia, Hawaii, USA, dan juga lain sebagainya. Fox 105.3 FM, Jogja.

muka masih kelihatan kusam kayak belum mandi. Cuci muka pakai sanga-sanga facial wash. Sensasi cucumber dan lavendernya bikin wajah segar seketika dan siap hadapi hari.

0: promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk, yang manis, yang manis. Cek Instagram at Fox Radio Jogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis, setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis, dagangan laris, senyumnya manis.
1: Lagu yang bikin happy dan info terkini hanya di Breakfast Club mulai jam 6 pagi. Breakfast Club.

pagi Sobat Vol, sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus racikan dari Babe Babang Pranoto. Selamat pagi, semoga pagi hari ini menjadi hari yang menyenangkan buat kamu. Memulai hari, matahari di luar sana sudah cukup semangat untuk membuat kita gerah hari ini Sobat Fox. Aku tadi barusan cek juga suhu di hari ini cukup panas ya. Nanti maksimal kurang lebih di 38 derajat Celcius Sobat Fox. Ya itu maksimal banget ya. Tapi semoga aja emang tidak seperti itu ya. Aku udah mulai dengan lagu-lagu yang enak. Mau request lagu silahkan aja Sobat Fox. Aku tunggu di WhatsApp Fox Radio Jogja. Ketemu di Breakfast Club sampai nanti jam 9. Nomornya masih sama Sobat Fox. Harusnya kamu masih ingat ya.

Makeup kamu gak nempel? Mungkin kering tuh. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream. Kandungan avocado oilnya menjaga hidrasi wajah seimbang dari pagi sampai sore.

0: Sanga sing ada lawan.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus Kutus Herbal. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan yang terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga yang tetap diracik khusus oleh Bambe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Bambe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
0: Kulit gatal karena alergi.

atau biang keringat. Jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 ml yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Fox Update.
1: Sudah jam 6 pagi Sobat Fox, saatnya saya Ivana Fandi memberikan informasi perkiraan cuaca terkini di Weather Update. Dilansir dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika serta AccuWeather, inilah perkiraan cuaca untuk hari ini, Rabu 14 Oktober 2026. Seluruh wilayah di daerah istimewa Yogyakarta yang meliputi Kulon Progo, Sleman, Bantul, Gunung Kidul, dan Yogyakarta diperkirakan masih akan cerah sepanjang hari ini dengan suhu udara terendah berkisar 21 derajat Celcius, sedangkan suhu udara tertinggi mencapai 38 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara rata-rata sekitar 55%.

0: Itu dia informasi perkiraan cuaca terkini untuk daerah istimewa Yogyakarta di Weather Update. Selamat beraktivitas, tetap semangat dan jaga kondisi kesehatan.
1: Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Growtober on Fox Radio Jogja. Grow with the flow.
1: Mandi jadi lebih sehat dengan Sanga-Sanga. Ada sabun tanah milah tanahmu ultimate yang membantu melihara kesehatan kulit, membantu menjaga kelembapan kulit, dan membantu membersihkan dan mewangikan kulit, membantu menjaga keremajaan kulit. Ada juga Sanga-Sanga sabun kaliku-kaliku ultimate, membantu melembabkan dan merawat kulit, membantu menyegarkan dan menghilangkan bau badan, dan membantu membersihkan dan menghaluskan kulit. Jaga kesehatan kulit dengan Sanga-Sanga sabun tanah milah tanahmu ultimate dan sabun kaliku-kaliku ultimate. Informasi dan pemesanan, hubungi reseller terdekat atau datang ke Fox Radio Jogja di Jalan Padega Sakti nomor 8 Yogyakarta. Sanga-Sanga, sing adelawan.
2: Sanga-Sanga Keramas Villa. Villa dengan 5 kamar tidur, private pool, kitchen set lengkap, dining area, living area luas, spa, teras, dan balkon dengan view langsung ke Pantai Keramas. Cocok untuk staycation bersama teman atau keluarga dan sempurna untuk birthday party, wedding party, family gathering, hingga event eksklusif dengan kapasitas sampai 75 orang. Temukan Sanga-Sanga Keramas Villa di Jalan Pantai Keramas nomor 88 Gianyar Bali. Reservasi sekarang di 0852-88-888-085. Follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, website www.sangasangahospitality.com. Sanga-Sanga Keramas Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.
3: Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

Pulse Radio Jogja, your soul, your his, ada baiklah sahabat Pulse Bahagia kembali. Ini merupakan grup dari Jakarta yang terbentuk di tahun 2024 sahabat Pulse. Membernya ada Omar, Tabita dan juga Andrew. Yang ini mereka bertiga di bawah naungan salah satu label yang cukup besar dan mereka self produce lagu-lagu mereka sendiri. Mereka sih pertama kali booming dengan lagunya Asa Asmara sahabat Fox yang juga sering diputerin sama Fox Radio Jogja. Kemudian ada juga lagu yang rilis di 2025. Ini ada hubungan tanpa status ya, konteksnya sahabat Fox dengan tema tersebut dengan judul Sampai Mau Sampai Kapan, dan juga berbagai karya-karya lain ada Kamboja, Garis Tangan, termasuk Bahagia Kembali yang barusan aku putarkan buat kamu sahabat Vox. Dan semoga buat kamu yang sudah memulai hari Rabu ini dengan cukup bahagia, tetap sustain, tetap stabil emosinya sahabat Vox, tetap stabil moodnya. Buat yang sekarang mungkin lagi pengen bangkit dari berbagai hal yang sudah menyelimuti di belakang kemarin dengan hal yang sudah kamu lalui, semangat terus ya. Semoga ini merupakan awal kamu bisa membuat hari kamu lebih berbahagia kembali, lebih cerah kembali ya. Dan buat yang sekarang lagi TW tempat kerja ya, jangan sampai ketinggalan minyak balut sangat-sangatnya, biar nanti kalau amit-amitnya nih di jalan lagi mau pegang sesuatu ternyata ada kram-kram dikit, bisa langsung diatasi dengan minyak balur sanga-sanga yang terbukti ampuh untuk meredakan segala keluhan kesehatan kamu sobat Fox ya. Dan bisa kamu dapatkan di Fox Radio Jogja, di reseller dan juga di berbagai mitra yang sering disebutin, ada Apoteka 24, Kimia Farma dan juga Century, oke? Dan aku mau ngucapin selamat pagi udah gabung di WhatsApp ya Fox Radio Jogja, Mas Deva, selamat pagi. Yang tadi pengen diputerin lagu dari Tompi ya, sudah aku putarkan sedari dulu, aku hampir lupa loh kalau ada lagu itu loh. Terima kasih ya udah ngingetin ya, dan semoga pagi hari ini membuat semangat. Terus aku juga mau menyapa buat Mas Wahyu, selamat sarapan ya, selamat menikmati hari Rabu dengan bersenda gurau bersama dengan keluarga di pagi hari ini. Kemudian selamat pagi buat Rini yang tadi Ivan puterin lagu kedua, ada All City ya, semoga lagunya membuat kamu semangat menjalani hari Rabu ini. Rini jangan lupa sarapan ya, semangat terus, semangat terus, semangat terus. Terus aku juga mau menyapa, terima kasih, salam kenal buat Kak Uwi, thank you ya udah dengerin Fox Radio Jogja, semoga hari kamu selalu berbahagia. Dan juga aku mau menyapa selamat pagi buat Mas Bagas, nanti requestan kamu Reality Club Is It The Answer, nanti aku putarkan habis lagu dari Public ya. Ya mau gabung lagi Sobat Fox untuk request lagu, kirim salam atau mungkin kirim sesuatu. Boleh banget Sobat Fox, ditunggu di WhatsApp ya Fox Radio Jogja, masih sama di 0887-188-1053. This is Public, Make You Mine, spesial buat kamu mengawali hari Rabu ini.

0: Kakak masih kelihatan kusam kayak belum mandi. Cuci muka pakai sanga-sanga facial wash. Sensasi cucumber dan lavendernya bikin wajah segar seketika dan siap hadapi hari.
1: RV Hotel Gianyar, satu-satunya hotel di Gianyar yang punya infinity pool di rooftop hotel. Nikmati pengalaman menginap dengan tipe kamar superior, deluxe, dan yang spesial tipe family room. Dengan fasilitas bunk bed, menginap bersama keluarga jadi lebih nyaman. Mulai Rp400.000 per malam. Ada juga paket berenang tanpa menginap cuma Rp65.000. Sudah mendapatkan snack, drink, and towel. Floating breakfast dengan pool view yang super cantik cuma 100 ribuan aja. Ballroom RV Hotel Gianyar siap menyambut dengan acara spesial Anda, mulai dari wedding, gathering, atau event lainnya. For more info, hubungi 0877-373-14888. Follow Instagram @RVHotelGianyar, TikTok @sangasangahospitality, website www.sangasangahospitality.com. RV Hotel Gianyar, come, relax, and rejuvenate heritage City Bali Sanctuary, part of Sangasanga Hospitality.
0: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate. Kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.

Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3

0: 105,3 Fox Radio Jogja. Your soul, your hits, the opportunity. Sampai kapan? Ini kalau dari liriknya Sobat Fox ya, cukup menohok ya. Walaupun memang musiknya terlihat cheers, tapi ini adalah salah satu motivasi buat kita. Ini kalau menjalani hidup tanpa kepura-puraan akan lebih baik Sobat Fox, dan tentunya bermanfaat untuk sekeliling kita. Untuk apa kita hidup 1000 tahun kalau ternyata hanya membawa banyak bencana di dunia ini Sobat Fox? Semoga kamu tidak salah satunya, dan semoga kamu tetap menjadi orang yang positif, yang tentunya juga menyebarkan berbagai hal-hal positif untuk lingkungan kamu Sobat Fox. Jangan sampai menjadi alasan nih untuk seseorang membenci harinya dengan kata-kata yang keluar dari mulut kita, walaupun itu konteksnya gojekan atau tidak sengaja Sobat Fox ya. Pastiin kalau misalkan bertemu dengan atau komunikasi dengan orang lain, dilihat dulu moodnya lagi bagus atau enggak, kondisinya seperti apa, momennya benar atau enggak buat ngejokes atau buat bercanda ya. Karena tidak semuanya di dunia ini harus dibecandain. Ini kalau kita ngomongin hal yang bercanda Sobat Fox, kalau yang satu ini enggak bercanda. Nanti di jam 7 pagi kita bakal masuk ke segmen Gen Z Bertanya. Setiap hari Rabu Sobat Fox ya, buat kamu yang mungkin kemarin kelewat. Jadi di Breakfast Club sekarang ada segmen baru setiap hari Rabu. Judulnya adalah Gen Z Bertanya. Itu isinya adalah pertanyaan-pertanyaan random dari Gen Z untuk kita nih. Untuk kita yang mendengarkan Fox Radio Jogja, buat kamu yang lagi dengerin Fox Radio Jogja pastinya, dan juga tentunya ini tidak hanya berlaku buat millennials atau buat kamu yang boomers, tapi juga berlaku juga buat Gen Z yang lain. Begitu juga kalau misalkan suatu saat kamu punya pertanyaan, tinggal WhatsApp aja di nomornya Fox Radio Jogja ya. Dan yang tidak bercanda juga adalah promonya sangat-sangat jangan sampai kelewatan Sobat Fox. Ini ada penawaran spesial ya buat kamu yang setiap pembelian satu botol ukuran 100 ml untuk produk minyak balur sangat-sangat klasik, minyak balur sangat-sangat ultimate, minyak tanamilah tanahmu ultimate, atau minyak tanamilah tanahmu klasik, itu akan mendapatkan gratis satu sangat-sangat natural face cream Sobat Fox. Dan promo ini berlaku selama bulan Oktober aja untuk pembelian di Fox Radio Jogja ya. Jadi buat kamu yang kebetulan minyak balur sangat-sangatnya habis nih, baik yang klasik, yang ultimate, maupun yang minyak balur tanah-tanah punya habis juga, langsung aja nanti mampir ke Fox Radio Jogja sambil kamu berangkat kerja, berangkat beraktivitas, karena ada bonus satu produk, yaitu adalah sangat-sangat natural face cream. Promonya berlaku selama bulan Oktober saja Sobat Fox, which mean tinggal ya belasan hari lagi ya. Jadi jangan sampai melewatkan promo ini, dan yang jelas kamu gak perlu ragu, gak perlu khawatir, produk dari sangat-sangat udah BPOM dan juga sudah halal. Jadi ini bagus banget untuk kamu pakai setiap hari untuk segala aktivitas, dan mendukung tentunya ya kegiatan-kegiatan yang banyak itu. Dan ini adalah produk yang selama ini sudah kamu kenal, karena sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus racikan dari Babi Babang Pranoto.
1: Sangat-sangat sing ada lawan.